0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 dari Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia masih bareng santri pagi ini. Jam 7 lewat 7 menit. Ini waktunya kita ngebahas tentang makanan dulu ya. Karena santri juga udah lapar. Siapa tahu dengan menghadirkan ini teman Pro 2 Sandi sedikit agak kenyang ya, karena juga pengen tahu seperti apa. Karena jujur Sandi pas tahun 2000 berapa kalau yang masih belum keluarga, masih single gitu ya, tahun 2014-2015 teman berdua gak begitu apa ya, gak begitu mendalami atau mencicipi gitu teman berdua, pas Sandi sering-sering ke Lamongan itu, ke rumah teman itu teman berdua. Nah makanya Sandi mau ngebahas kulineran pagi ini karena jam 7 itu pas banget ya kita bahas tentang makanan, apalagi sekarang hari Minggu. Buat teman berdua yang lagi ke tempat-tempat wisata, cocok nih rekom buat kalian teman berdua tentang kulineran khas Lamongan ya. Seperti ini soto Lamongan ya kan. Pasti kan ini, wah, di tempat mana sih yang gak ada soto Lamongan? Pasti ada. Seperti sate Madura gitu ya. Nah sate Lamongan ini teman Pro 2 ternyata mempunyai ciri khas dari sejak dulu. Dan ini terkenal dengan kekayaan kuahnya teman berdua tentang masalah soto Lamongan ini ya. Jadi ini ikon kuliner Lamongan yang sangat terkenal. Jadi kuah bening yang gurih dengan campuran daging ayam, bihun, ada tauge juga, terus ada taburan koya ini kerupuk yang dihancurkan ya, menjadikan soto ini sangat lezat teman berdua. Bahkan sering disajikan dengan tambahan sambal, terus jeruk nipis dan kecap manis untuk menambah cita rasa. Tuh, yang udah habis lari, habis jalan-jalan, terus melihat soto Lamongan, pasti kan ya menggiurkan kan ya. Kalau seandainya di depan santri aja deh, di kantor RRI gitu ya, ada soto Lamongan, udah kasih lagu dulu, beli, siaran lagi, makan, aduh itu nikmat sekali tuh berdua. Karena ya bisa dikatakan Lamongan ini menjadi potensi kuliner mendunia dengan mengadakan event-event makanan seperti Festival Soto, Rajungan, Segoboran, Segombaduk, dan juga masih banyak lainnya teman berdua. Jadi nanti sampai jam 8 nanti akan ngebahas kuliner-kuliner khas dari Kabupaten Lamongan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di

setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Ini lagi ada sego boran teman Pro 2. Ternyata ini juga menjadi kuliner khas daerah Kabupaten Lamongan. Dan plus-plusnya lagi, sego boran ini teman Pro 2 sebagai resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2025 teman Pro 2. Nah, sertifikatnya ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansyah kepada Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara pada agenda penyerahan apresiasi seniman pelaku budaya. Jadi pemerintah Kabupaten Lamongan itu memaknai penetapan terhadap sego boran ini bukan hanya menjadi kebanggaan teman Pro 2 melainkan juga pula peluang strategis untuk mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Jadi pemerintah Lamongan ini akan terus melakukan upaya promosi dan pengembang kuliner khas daerah agar semakin dikenal luas dan memberikan nilai tambah lagi kesejahteraan masyarakat. Tuh, jadi sego apa namanya itu? Sego boran ya. Isinya nasi teman Pro 2 yang disajikan dengan berbagai lauk pauk seperti tahu, tempe ya, ikan dan aneka rempeyek. Jadi hidangan ini disajikan dengan kuah santan yang kental dan bumbu khasnya yang gurih dan pedas. Boleh coba kalau pengen tahu sego boran yang sudah resmi menjadi ini ya, warisan budaya tak benda Indonesia. Ini sudah resmi ditetapkan Gubernur Jawa Timur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Makanan lagi. Ini ada namanya itu teman Pro 2. Sate Blengong ya. Ini sate ya seperti biasa lah, sate-sate pada umumnya teman Pro 2, tapi mungkin mempunyai cita rasa yang berbeda gitu ya dengan sate-sate Madura gitu. Nah, terbuat dari daging bebek atau entok ya, yang diolah dengan bumbu khas. Nah, biasanya kan kalau sate itu dari sate ayam sama daging sapi, kambing, itu kan ya. Ini beda, sate blengong dari daging bebek. Dan rasanya teman berdua katanya nih ya, Sandri masih belum mencicipi, tapi setelah Sandri tadi nonton di YouTube ya, dengan daging bebeknya itu banyak komentar-komentar para netizen itu katanya enak dan gurih teman berdua, lezat, dan teksturnya katanya empuk ya. Kalau setelah ada rekom dari netizen itu saat membeli sate daging bebek, sate blengong, membuat satenya teman berdua itu menjadi salah satu makanan yang wajib dicoba di Lamongan, katanya gitu, buat para wisatawan. Kalau Sandri sih masih belum ya, coba deh sate blengong. Terus udah lagi ada lagi namanya nasi borak, bukan buronan ya, bukan sati, nasi nasi boranan teman berdua. Ini hidangan khas Lamongan yang terdiri dari nasi dengan berbagai macam lauk seperti ayam goreng, empal, ikan pei, dan juga rempeyek. Itu jadi lauknya itu disajikan dengan sambal khas yang pedas dan gurih serta sayur urap yang segar teman berdua. Emang setiap daerah itu memiliki ciri khas tersendiri untuk masalah kulinernya ya, dan juga ada yang sudah resmi dijadikan makanan warisan budaya tak benda Indonesia. Segoboran, barusan saya di spill teman berdua. Nah, kalau kasoto udahlah, jadi lapar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Ada lagi, ini cemilan. Cemilan masuk makanan atau jajanan lah gitu teman Pro 2 ya. Jajanan khas dari Lamongan. Yang satu ini terbuat dari tepung ketan, gula pasir, dan kelapa yang telah dihaluskan. Namanya Wingko Babat. Ini sumpah enak sekali. Sumpah enak sekali teman Pro 2. Karena kalau digagat, kalau digigit itu ya atau dimakan, wih, di sini di mulut berkolaborasi teman Pro 2. Ya. Ada manisnya, ada gurihnya kelapanya gitu. Terus ada tepung ketannya. Pokoknya di mulut kalau makan Wingko Babat ini berkolab teman Pro 2. Bertengkar di dalam enak. Ini apa ya? Kalau menurut saya pribadi memiliki perpaduan rasa manis, gurih, lezat, lembut yang sering kurang kalau makan satu. Harusnya 6 teman Pro 2. Wingko Babat. Kalau Sanri suruh beli, wah udah. Apalagi dikasih kan, bah habis. Sumpah habis teman Pro 2. Jadi itu ya, sedikit tentang makanan atau jajanan khas Lamongan yang selalu jadi favorit untuk para wisatawan teman Pro 2. Oke, dan nanti jam 8 teman Pro 2 Sanri mau ngajak kalian itu untuk ini ya, untuk mendengarkan cerita tentang anak Pro 2. Ini kantor lagi mau Piala Dunia nih. Nah, RRI Pro 2 ada acara cerita bola di Pro 2. Nanti ada narasumber kita teman Pro 2. Gestarnya ada

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang.

0: dan lebih peka sama sekitar.
1: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap.
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
0: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
0: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
1: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Nah, yang pengen tahu cerita bola di Pro 2, teman Pro 2. Jadi minggu pagi ini pastinya kan udah olahraga, udah santai, udah makan, udah nyemil. Atau yang lagi dengerin radio di rumah ataupun di tengah perjalanan, pas banget karena pagi ini Sandri mau ngajak kalian. Juga Sandri akan hadirkan acara yang bisa dikata itu spesial banget, teman Pro 2, ya. Untuk pagi ini di hari Minggu, teman Pro 2, sudah Sandri siapkan narasumber kita pagi ini, ya. Sudah Sandri live juga, teman Pro 2. Silakan pantengin Sandri di TikToknya Pro 2 RRI Sumenep. Dan nanti ada narasumber kita, ada Kak Veki, teman Pro 2. Oke? Jadi acara pagi ini kita ngobrol santai, teman Pro 2, tapi apa ya? Dapat banyak insight seru seputar dunia sepak bola, ya. Atau futsal. Ini langsung dari orang-orang yang terjun di lapangan. Jadi Sandri bakal nemenin kalian pagi ini, teman Pro 2, entah di rumah, yang lagi bekerja, ataupun yang ada di tengah perjalanan, di dalam mobil. Hari ini Sandri akan langsung nyenggol, ya. Nyenggol teman Sandri. Ada Kak Veki Jiro, teman Pro 2. Kak Veki ini seorang pemain futsal berbakat dari klub HNFC. Jadi ada Kak Veki Jiro, teman Pro 2. Satu lagi, ya. Sebelum itu Sandri hadirkan dulu buat kamu, teman Pro 2, biar lebih santai, lebih rileks, ya. Ini dia lagunya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu. Jelajah Produce, jalan-jalan yuk.

0: 2, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam tempro 2 dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dirimeli di aplikasi RR Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.

0: Teman perdua, oke, udah sadar, udah tersambung sama Kak Veki Jiro ya, yang udah masuk ya. Kak Veki, tolong ini dong, apa namanya itu, kameranya on cam, biar teman perdua tahu gitu loh, Kak Veki seperti apa wajahnya. Halo, selamat pagi Kak Veki.
1: Halo, selamat pagi Mas.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah, kabar sangat baik.
0: Aduh, ini jujur teman Sanri waktu pas masih sekolah SD, guru Sanri jadi olahraga bola.
1: Gibol ini, kamu sekarang masih aktif di bola ini.
0: Masih aktif ya? Kalau Sanri enggak udah. Kak Vicky udah...
1: Nonton.
0: Udah pensiun dini.
1: Oh, anu.
0: Iya, perut.
1: Makin membuncit perutnya.
0: Perut masih iya. Jadi Kak Vicky udah berapa tahun terjun ke dunia olahraga bola nih?
1: Aduh, sekitar 26 tahun mungkin dari SD.
0: 20, iya benar, makanya Santi kan masih SD udah Kak Vicky udah jadi pelatih gitu kan.
1: Oh iya, dari zamannya senior-senior di Indoras dulu ya,
0: iya,
1: waktu kita menimba ilmu.
0: Betul. Dan sekarang Kak Vicky katanya kabarnya udah enggak ini. Udah 360 derajat ganti ini ya profesi ya. Katanya
1: ya,
0: katanya
1: ganti profesi.
0: Katanya futsal, terjun ke futsal.
1: Ya, terjun ke futsal juga karena dunia persepak bolaan makin berkembang, ada futsal, ada mini soccer dan lain-lain, kita harus mengikuti zaman.
0: Oke, udah berapa tahun terjun ke dunia futsal Kak Veki?
1: Futsal dari 2010, menjalan-jalan di Sumenep dan alhamdulillah sampai sekarang masih aktif di perfutsalan dan sepak bola Sumenep.
0: Klubnya yang ada di dada itu ya?
1: Ya, HMFC ini.
0: Apa tuh? Apa kalau boleh tahu? Boleh spill dong, spill.
1: Haji Nawawi Football Club.
0: Wow, bos emas.
1: Ya.
0: Wow.
1: Sekumpulan anak-anak gibol semua ini.
0: Pasti cuannya banyak nih, digaji pasti. gak usah spill,
1: Iya, kita
0: okay.
1: cari happy ya.
0: Iya, betul. Kak Fek, ntar lagi kan ini ya, ntar lagi kan Piala Dunia nih.
1: Ya.
0: Iya kan. Kalau Kak Feki dalam dunia sepak bola, apalagi ini, wih, Piala bergengsi kan, Piala Dunia. Kalau Kak Feki bisa memilih satu negara jadi juara di FIFA World Cup 2026, pilih siapa?
1: Yang jelas karena saya dari kecil itu pecinta Argentina, tetap Argentina.
0: Meskipun
1: sang
0: Leo itu udah ini ya.
1: Oh, pemain-pemain mudanya masih gacor semua.
0: Masih gacor,
1: terbukti
0: ya?
1: Kemarin di kualifikasi masih peringkat 1 di zona Amerika Latin.
0: Wih, tapi tetap Argen ya. Di dada ya.
1: Tetap Argen dong.
0: Di dada. Kenapa boleh? Pasti kan punya alasan. Kan ada Jerman, ada Portugal, Spanyol dan masih banyak negara lain gitu loh. Itali.
1: Pertama kali cinta Argentina itu dari Diego Maradona. Terus yang kedua karena saya Laziale, dulu pemain Argentina itu banyak direkrut Lazio waktu Liga Italia kejar-kejarnya. Jadi makin cinta sama Argentina.
0: Wih. Apa karena sang imut itu menjadi idola Kak Veki? Kecil?
1: Siapa?
0: Kecil tapi membuktikan melawan orang besar.
1: Oh iya, King Leo ya?
0: Iya.
1: Nah, itu bukan karena King Leo-nya juga, tapi karena kecintaan pada negaranya. Lihat Maradona pertama kali dan lihat waktu zaman Hernan Crespo, Claudio Lopez, Batistuta, Veron yang main-main di Lazio itu, aduh, saya makin cinta. Terus ditambah King Leo, aduh makin cinta.
0: Tapi King Leo itu sekarang turun nggak, Kak Fek?
1: Turun dong.
0: Masih turun? Dengan usia hampir ini ya. Kepala 5.
1: Iya, sudah kalau kurang lebih 39 atau 40 gitu.
0: Kepala 4 ya.
1: Kepala 4. Tapi dia masih gacor di Miami, masih gacor.
0: Iya. Barusan kan menjadi angkat piala kalau nggak salah. Di Inter
1: iya,
0: Miami.
1: Angkat piala.
0: Oke. Nah, menurut Kak Veki sendiri ya, apa hal-hal paling menarik deh yang bakal berbeda di FIFA World Cup 2026 dengan sebelumnya?
1: Yang jelas sekarang itu ada 48 tim partisipan negara. Itu memberikan pertandingan yang lebih kompetitif, 104 kali pertandingan. Dan ada banyak tim-tim negara debutan. Ada di tiga negara. AS, terus Kanada, sama Meksiko. Di 16 kota yang sudah ditunjuk. Aduh, ini sangat-sangat menghibur banget ini.
0: Tapi untuk Aveki sebagai pemain futsal, tapi pemain futsal kan satu lingkup dengan sepak bola gitu ya. Mungkin ada 1 2 3 kepada teman perdua. Kebanyakan kan main-main ini main yang main apa ya? Perjudian gitu. Bolehlah sepil gitu. Kebanyakan kan gitu kalau Piala Dunia kan. Banyak yang taruhan dan sebagainya gitu.
1: Aduh. Si.
0: Jangan ya, jangan sampai apa?
1: Jangan, gitu. Jangan, ya kan? Jangan, roboh nanti, roboh.
0: Iya, itu kan hal negatif nih. Boleh nggak? Boleh kak Fek itu ngasih pandangan luas gitu loh kepada teman perdua, kepada anak muda gitu di Piala Dunia nanti.
1: Iya, sepintar apapun kamu punya feeling, sepintar apapun kamu memilih tim,
0: betul.
1: Yang menang tetap bandar.
0: Iya, betul, cocok.
1: Udah roboh, carinya sulit, buangnya gampang.
0: Iya, sekarang susah pekerjaan susah kan ya.
1: Aduh, pekerjaan susah, perang belum usai, barang naik semua, bingung.
0: Iya. Jadi stop ya, stop perjudian di dunia sepak bola World Cup nanti, gitu Kak Fek ya.
1: Jangan, jangan kawan, jangan jauhi semua jenis judi.
0: Betul, betul, betul. Sesoki itu bentere.
1: Mantap.
0: Pemain.
1: Ada bentere roboh.
0: Pemain nongep ya.
1: Pemain nongep nyongsang nyonglet nyari rese. Eba kompon dikasih ke bentar.
0: Nah, apa ya yang apa ya? Dibanding Piala Dunia 2026 sama sebelumnya apa Kak Fek? Sekali lagi.
1: Ya, yang jelas dari 48
0: itu ya.
1: Tim negara partisipan itu kan banyak negara-negara yang debut sekarang. Banyak negara yang baru pertama kali ikut. Terus ada di tiga negara yang, waduh, notabene ini sama-sama full power ini. Meksiko, Amerika. Terus pertandingannya itu jelas lebih 104. Pertandingan itu memakan, waduh, memakan tenaga dan waktu. Luar biasa.
0: Oke, tapi perbedaan dari Piala Dunia sebelumnya di tahun dan juga di tahun 2026, kalau misalkan Kak Feki ada kesempatan nih, misal, amin, ya. Amin, misal, amin.
1: Ya, ya, amin.
0: Ada kesempatan nonton nih, mau gacor nggak? Apalagi Argentina main.
1: Aduh, kalau ada kesempatan untuk nonton ke Amerika atau Meksiko, Kanada, apalagi pas Argentina main. Ya. Aduh, rasanya
0: gimana?
1: Udah tahu, udah mau bisa kebayang ini.
0: Perasaannya gimana? Perasaannya nih? Atau gini aja deh. Kalau suatu hari, ya kan kita nggak tahu.
1: Ya.
0: Punya kesempatan bermain di FIFA World Cup gitu. Amin. Momen apa yang paling ingin Kak Fek itu rasakan? Gitu. Bolehlah sharing.
1: Yang jelas yang pertama rasa bangga. Kepada negara bisa membawa ke Piala Dunia, dan yang paling bangga itu pas saat menyanyikan lagu kebangsaan. Di situ ditonton bukan hanya warga negara Indonesia, tapi seluruh dunia menonton, mata tertuju ke Piala Dunia.
0: Betul.
1: Tuh, gimana bangganya pas menyanyikan
0: Indonesia.
1: Aduh, merinding itu pasti.
0: Merinding, iya. Pas keluar dari
1: lagu
0: stage
1: Bangsa
0: ya.
1: Andi Muter.
0: Keluar dari stage sama teman-teman
1: kalau di stage gitu, ya,
0: di depan wasit gitu. Aduh.
1: Wartawan menumpu itu semuanya. Aduh.
0: Apalagi ini apalagi pakai ini apa namanya itu? Kapten.
1: Oh, ban kapten.
0: Iya, aduh. Itu
1: keren. Jadi Bang Ijaz nanti.
0: Iya, untuk tukeran bendera gitu ya. Aduh.
1: Tukeran bendera, merchandise.
0: Iya. Aduh, pasti bangga ya. Kalau misalkan nanti kesempatan lain waktu entah ya enggak ada yang tahu sih. Yang paling
1: Ya.
0: terkenal itu bangga pasti ya.
1: Pasti bangga. Ini kita sudah usia sudah masuk mau tua kan. Siapa
0: Iya.
1: tahu anak-anak kita yang
0: Betul.
1: mewakili kita. Karena cita-citanya
0: Amin.
1: kita kan mau jadi pemain bola.
0: Amin.
1: Tapi sekarang sudah mudah-mudahan anak-anak kita ini
0: Amin.
1: Indonesia yang bawa Indonesia ke Piala Dunia World Cup 2000 berapa
0: Berapa?
1: berikutnya
0: Iya.
1: dong.
0: Tapi Kak Fik punya punya turunan cowok nggak sekarang?
1: Ada
0: Nah,
1: dong.
0: apalagi nanti Mas, anaknya Kak Fik juga
1: Wah,
0: nih ya. Misalkan
1: tiap hari sudah
0: nggak usah ini nggak.
1: diperkenalkan di lapangan.
0: Wih, udah dididik.
1: Oh iya, dibawa ke lapangan terus setiap
0: Udah
1: hari.
0: dihajar berarti ya.
1: Iya, harus itu wajib harus.
0: Oke. Ya mudah-mudahan sang penerus Junior Fact
1: Jiro, Jiro Junior
0: Jiro
1: dong.
0: Jiro Jiro Junior.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Namanya namanya juga Jiro.
0: Namanya Jiro.
1: Iya
0: Oh,
1: dong.
0: Jiro Junior mudah-mudahan lah kata-kata bahasa kita Sumenep teka hajat menjadi
1: Amin,
0: seorang
1: amin, amin,
0: timnas
1: amin.
0: dan juga
1: Amin, amin,
0: bisa
1: amin.
0: terjun langsung ke World Cup entah di tahun 2000 berapa gitu ya.
1: Amin, amin. Karena
0: Oke.
1: bukan saya saja yang bangga, pasti
0: Ah.
1: seluruh masyarakat
0: Betul.
1: Sumenep dan warga negara Indonesia yang bangga.
0: Betul.
1: Amin,
0: Apalagi
1: amin, amin.
0: kembali lagi pakai ban kapten kan. Waduh, keren.
1: Aduh, ya
0: Udah.
1: Allah.
0: Booming itu. Nah, ini lagi Kak Fek. Ini panggilnya Kak Fek atau Kak Jiro sih?
1: Biasanya dipanggil Jiro sekarang sudah lama udah panggil Jiro
0: Oh,
1: Mas
0: ya
1: Jiro
0: udah.
1: Mas Jiro.
0: Iya, makanya Sandri sering bilang Kak Fek kan. Dari dulu emang panggilannya Mas Feki gitu kan.
1: Ya Feki Feki.
0: Nah, lagi pertanyaan. Dari semua tradisi unik saat FIFA World Cup yang berlangsung ya. Mulai dari nobar, terus apa lagi? Jersey sampai kan supporter, mana yang paling Kak Jiro suka?
1: Ada dua edisi yang paling saya suka dari Piala Dunia ini. Yang pertama 1998 di Prancis waktu Prancis juara.
0: Oke.
1: Itu pas Ronaldo botak Brazil.
0: Oh, Ronaldo
1: Ya.
0: 9.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu pas dramanya cedera di partai final Zidane cetak dua gol itu saya ingat sekali dan lagunya pasti Kak Sandri pasti ingat
0: Apa?
1: waktu Ricky Martin nyanyikan. Go, go, go, ale,
0: Ale,
1: ale,
0: oh
1: ale,
0: iya. Iya
1: here
0: betul-betul
1: we
0: ingat.
1: go. Nah,
0: Iya,
1: itu
0: ingat.
1: La Copa de la Vida itu lagu paling ngetren menurut saya di Piala Dunia. Dan kedua itu 2010 di Afrika Selatan,
0: Oke.
1: lagunya anu apa istrinya itu Pikri.
0: Pikwi, Pikwi ya.
1: Ya, ya kan? Itu yang menurut saya paling
0: Ikonik
1: suka
0: ya.
1: itu ya paling ikonik itu udah
0: Jadi selebihnya kalau dulu Sandri ini lagunya waktu pas di Brazil apa the
1: oh
0: Genario apa
1: Waka
0: tuh?
1: Waka
0: Bukan.
1: bukan Waka Waka 2010 ya
0: Bukan Waka Waka. Itu Waka Waka kan istrinya Pique.
1: iya iya
0: Yang di Brazil the Genario gitu. Wih, sorry suka itu Kak Fek.
1: iya
0: Lagunya itu.
1: Ya, itu teman saya dapat dapat door prize berangkat ke sana ke Maracana
0: Aduh.
1: pembukaan nggak kurang ngajar kata saya kok nggak dapat saya gitu loh.
0: Eh, tapi dari HNFC ada peluang nggak? Entah voucher kayak.
1: Ada ini nggak ada info-info kalau ada saya mau berangkat ke Meksiko.
0: Kak Fek udah ngumpulin berapa jersey di Piala Dunia dari mungkin dari Kak Fek udah tahu Piala Dunia sampai sekarang? Pasti ada kan ya?
1: Ada Perancis, ada Argentina. Waktu kali ya banyak kan
0: Yang paling
1: kita
0: suka,
1: kumpulin.
0: yang paling suka apa? Jersey yang paling suka
1: Argentina
0: Argentina
1: lah,
0: gitu ya.
1: Argentina. Argentina. Gak ada
0: Makanya di
1: duanya itu, Claudio Lopez.
0: Iya,
1: Aduh.
0: background rumahnya aja dindingnya pintu biru.
1: Ah, ini padahal. Ini yang ngecet, bukan saya. Ini mertua yang ngecet.
0: Oh, mau
1: Kok bisa pas
0: kok bisa?
1: barengan ini?
0: Kok iya kok barengan ya?
1: Ada Lazio Lazionya, ada Argentinanya
0: Iya.
1: ini.
0: Atau Kak Veki
1: Menyatu.
0: nyuruh? Atau Kak Veki nyuruh?
1: Enggak
0: Enggak.
1: pernah nyuruh pulang ke rumah terus lihat loh. Kok bisa putih biru
0: Iya.
1: searah dengan sepak bola
0: Sepak bola
1: kesukaan
0: Argen.
1: saya
0: Iya, mungkin
1: Argentina dan Lazio.
0: mungkin mertua mertua udah tahu mungkin. Oh,
1: kemungkinan
0: menantu saya suka Argentina. Jadi chatnya di dinding di chat putih biru gitu.
1: Messi yang
0: Oke, yang terakhir Kak Feki, maaf ganggu ya. Yang terakhir deh, takut ada kesibukan lain. Menurut Kak Feki, pemain muda seperti apa yang bakal jadi bintang baru di FIFA World Cup tahun ini, tahun 2026? Apakah sepak bola sekolah bisa jadi langkah awal menuju sana?
1: Yang pertama untuk pemain muda di 2026 ini, pertama saya yakin yang meledak ya itu ada Lamine Yamal, Panon, dan yang kedua Edric Brazil, dan yang ketiga ada Arda Güler yang Madrid. Kalau untuk pertanyaan apakah sekolah sepak bola sangat penting untuk masa depan anak-anak, ya sepak bola sangat penting itu. Karena sekolah dasar, teknik dasar dari sepak bola itu ada di sekolah sepak bola. Sama seperti dulu waktu kita diajari Pak Bakri Banyak itu,
0: Banyak, iya, betul.
1: Ada teknik-teknik dasar yang harus diajari.
0: Iya betul. Nggak kenal panas hari kan? Jam 1 gas.
1: Iya.
0: Udah.
1: Jam 1 gas, jam 2 gas, pagi sampai jam 10, jam 11.
0: 11 iya. Nah, kalau misalkan di negara kita Indonesia mengadakan sekolah sepak bola untuk usia dini, Kak Jirus setuju nggak? Untuk
1: setuju,
0: menunjung
1: setuju,
0: masa depan?
1: Iya, sangat setuju.
0: Jadi, mudah-mudahan di Indonesia negara kita ya, next, entah di tahun 2026 atau 2027, 28, dan seterusnya, Indonesia mengadakan sekolah sepak bola untuk usia dini, menunjang
1: iya.
0: masa depan karir dari anak-anak kita, gitu ya. Oke,
1: harapan, amin, amin,
0: amin. Harapan Kak Jiro untuk di Piala 2026, Piala Dunia apa harapannya?
1: Harapannya mudah-mudahan tidak terjadi kekisruhan di pertengahan
0: amin.
1: Jalan nanti tiba-tiba berhenti karena sekarang kan masih panas-panasnya antara Iran dan Amerika.
0: Betul.
1: Bahkan Iran sendiri bermain di Amerika.
0: Amerika.
1: Sekarang dua negara ini berperang. Gimana
0: iya.
1: cerita?
0: Iya betul juga sih.
1: Terus sana dikirimin rudal sama sama Iran.
0: Finish.
1: Pare pas itu.
0: Finish.
1: Finish duluan.
0: Oke. Harapannya itu ya.
1: Ya,
0: piala dulu lancar aman ya. Sampai
1: aman.
0: Mengangkat piala dunia, mengangkat piala di World Cup 2026.
1: Ya. Mudah-mudahan Argentina.
0: Amin.
1: Argentina juara.
0: Amin. Dan nanti ketemu sama Spanyol di final ya, karena saya
1: ya.
0: Juga Spanyol dari dulu. Mohon maaf.
1: Spanyol. Aduh, Spanyol
0: kita
1: ini.
0: Kita pisah-pisah dikit.
1: Ya, Spanyol ini luar biasa juga ini materinya sekarang.
0: Iya. Oke ya, Kak Feki makasih waktunya
1: Oke,
0: ya. Udah berbagi
1: ya,
0: di RRI Pro 2 Sumnap, di RRI Dunia Sepak Bola, dan apa ya, apa lagi ya. Udahan deh ya. Kita
1: ya,
0: kita kadang kita ketemu di lapangan aja deh. Next time.
1: Oke, siap, ditunggu mabolnya, ditunggu.
0: Oke.
1: Gabungannya di HNFC.
0: Siap, terima kasih Kak Jiro. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman Produa pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma cacao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman Produa, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang, kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Produa Semangat melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Setahun Pro 2, azan zuhur dikumandangkan di jam 11.24 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar.

Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang, kenapa kamu menundukkan pandangan, biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim, biar dia di sana juga rajin ta'lim, siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz, foto dong." Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan, gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh, jadi gini saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempelin lagi, udah ada jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz, saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja, pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Brodo Hits List.
1: Oke, tahun Pro 2, The Rolling Stones resmi mengumumkan album terbaru mereka yang judulnya Foreign Songs yang akan dirilis di Juli nanti, tahun Pro 2 di tanggal 10 ya, melalui Capitol Records. Album ini menjadi karya ke-25 mereka dan melanjutkan kesuksesan album Hackney Diamonds yang rilis di tahun 2023, tahun Pro 2. Salah satu hal yang paling emosional dalam album ini adalah kehadiran permainan drum mendiang Charlie Watts yang direkam sebelum berpulang ya di tahun 2021, dan album ini kembali diproduseri sama Andrew Watt yang, dan sebagian besar proses rekamannya itu dilakukan di Metropolis Studios. Para personel band mengaku menikmati proses kreatif album ini dan merasa bersyukur masih dapat terus berkarya bersama setelah puluhan tahun berkarir di industri musik dunia.

0: scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Ini Motif Muda Kreatif. 94,6 RRI Pro 2 FM semenit teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tom Pro 2 di Muda Kreatif bareng Melly ya. Dan di hari ini Melly bakal bahas pentingnya branding produk dalam UMKM Tom Pro 2. Ya, ini penting banget Tom Pro 2 karena zaman terus berkembang ya. Ya, dan sekarang udah zamannya media sosial. Dimana kalau kamu mau promosi cepet tuh kalau di sosial media Tom Pro 2. Ya, mulai dari makanan, minuman, fashion, dan lainnya, Tom Pro 2. Pokoknya kalau di zaman sekarang tuh udah banyak nih macam-macamnya, macam-macam variasi, inovasi, dan unik-unik gitu ya. Jadi persaingan antar pelaku usaha dari skala kecil sampai besar semakin berat ya, semakin ketat di zaman ini ya. Konsumen kini tuh nggak hanya memperhatikan kualitas produk, tapi juga gimana produk tersebut dibangun citranya atau brandingnya. Karena itu, Tom Pro 2, banyak pelaku UMKM mulai sadar begitu pentingnya branding untuk menarik perhatian pasar yang lebih luas. Lalu, kenapa branding menjadi begitu penting dan apa sebenarnya makna dari branding produk itu sendiri? Ayo kita bahas ya setelah yang satu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, nomor 2, branding itu adalah cara sebuah produk bisa membangun identitas ya, menciptakan kesan dan menanamkan cita tertentu di benak konsumen. Ada kan kamu kalau misal produk air, ingatnya kamu ke apa? Nah, itu berarti identitasnya udah terbangun nomor 2. Jadi lewat branding, sebuah produk bisa bercerita tentang siapa mereka, apa yang mereka tawarkan, dan mengapa konsumen tuh harus memilih mereka dibandingkan produk lain. Dalam konteks UMKM, branding itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana sih, ya seperti nama usaha yang unik, desain kemasan yang khas, sampai konsistensi dalam menyampaikan pesan dan nilai produk kepada konsumen. Jadi branding yang kuat tuh membuat produk lebih mudah dikenali, diingat, dan pada akhirnya lebih dipercaya. Nah, lalu apa sih pentingnya dari branding produk UMKM ini, nomor 2? Jadi usaha mikro, kecil, dan menengah punya peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dan melihat dari data yang udah ada, nomor 2, kita bisa melihat betapa besarnya peran UMKM dalam membangun ekonomi bangsa. Salah satu kunci keberhasilan para pelaku UMKM dalam bertahan dan berkembang itu adalah kemampuan mereka dalam mengelola dan masarin produknya dengan baik. Jadi branding itu jadi salah satu alat gitu ya, salah satu strategi yang terbukti mampu membantu produk UMKM itu lebih dikenal luas, dipercaya konsumen, dan bersaing di pasar yang semakin ketat. Banyak pelaku UMKM tuh masih menganggap kalau branding tuh hanya penting bagi perusahaan besar. Padahal ya, justru UMKM tuh sangat membutuhkan branding untuk bisa bersaing di pasar yang semakin padat, semakin banyak saingan. Dan branding yang kuat tuh dapat meningkatkan daya tarik konsumen, membedakan produk dari kompetitor, membangun loyalitas pelanggan, dan memudahkan proses pemasaran. Dan bahkan meningkatkan nilai jual produk. Bukan hanya kualitas produk ya, berarti branding tuh penting nomor 2 kalau kamu punya usaha. Dan gimana sih cara UMKM membangun branding yang kuat setelah yang satu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94.6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, teman Rodua, gimana sih cara UMKM bisa membangun branding yang kuat? Nah, jadi UMKM yang sukses itu berkas strategi branding mereka yang kuat dan menarik, teman Rodua. Dan hal ini menunjukkan kalau branding itu bisa jadi kunci utama dalam memperkuat posisi sebuah produk di pasar. Lalu gimana sih dengan pelaku UMKM yang lain yang ingin ikut sukses juga ya, terutama mereka yang masih dalam tahap bertumbuh, teman Rodua. Nah, ini ada beberapa strategi sederhana namun efektif yang bisa dilakukan sama kamu ya, mungkin yang lagi dengerin adalah seorang pelaku UMKM juga, dalam membangun dan mengembangkan branding produk kamu. Yang pertama, teman Rodua, yaitu mengenal target konsumen dan kompetitor bisnis. Jadi ini harus kamu lakukan ya dalam melakukan strategi branding ya, mengenal target konsumen yang tepat dan menceritakan lebih dalam lagi mengenai kompetitor kamu ya. Penerapan strategi ini bisa dilakukan untuk memahami kesesuaian brand dengan kebutuhan dan minat target konsumen. Kemudian yang kedua, nomor dua, buat nama brand dan logo yang menarik dan mudah diingat. Jadi dalam menciptakan nama brand atau merek, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, pertama mereknya itu dibuat harus unik ya, menyesuaikan ciri khas bisnis dan mudah dilafalkan. Gak usah yang belibet-belibet, teman Rodua. Yang penting unik dan mudah aja disebut. Sementara itu untuk logo disarankan untuk membuat desain yang mewakili citra bisnis kamu ya, tanpa terlalu banyak atribut yang mencolok. Sekarang tuh tipenya kalau desainnya yang simple-simple minimalis gitu kan. Nah, logo dengan desain yang menarik tapi sederhana akan lebih mudah diingat sama konsumen. Kemudian nomor dua, desain kemasan yang menarik dan profesional ini nih. Kadang orang tuh terutama cewek mungkin ya, beli sesuatu tuh karena kemasannya mungkin lucu gitu kan. Jadi gunakan warna, bentuk, dan desain yang sesuai dengan citra produk kamu ya. Sesuaiin aja, jangan niru boleh sih, modifikasi gitu ya. Jadi kemasan yang rapi, menarik, bersih juga bisa meningkatkan nilai jual kamu, teman Rodua. Kemudian yang keempat, membuat pesan brand yang kuat dengan tagline. Jadi branding juga harus berisi pesan yang ingin disampaikan sama sebuah bisnis atau produk. Dan pesan tersebut sebaiknya dibuat singkat tapi kuat ya, biar mampu menyampaikan maksud dan tujuan dari brand secara jelas dan efektif. Untuk mempermudah penyampaian pesan itu, nomor dua, penggunaan tagline itu bisa jadi solusi. Jadi tagline yang tepat akan membantu konsumen langsung mengenali karakter dan tujuan brand hanya dalam dari satu kalimat singkat yang mudah diingat. Kemudian masih ada lagi strateginya, nomor dua, setelah yang satu ini.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Oke, nomor 2, strategi selanjutnya yang bisa kamu lakukan kalau kamu merupakan seorang pelaku UMKM ya. Yang 5, nomor 2, ceritakan kisah usaha, brand story. Jadi, ceritakan gimana bisnisnya dimulai, apa aja tantangan yang pernah kamu hadapi, terus nilai-nilai yang terus dipegang hingga saat ini, nomor 2. Jadi, kisah seperti ini tuh dapat menjadi kekuatan tersendiri karena mampu membangun kedekatan emosional antara brand sama konsumen. Jadi, konsumen tuh rasa terhubung secara emosional, kepercayaan itu juga bisa akan tumbuh ya, dan pada akhirnya mereka lebih loyal terhadap produk atau jasa yang kamu tawarkan. Kemudian yang 6, nomor 2, manfaatkan media sosial dan platform digital. Aktivitas digital juga jadi bagian penting dalam membangun branding yang kuat. Jadi ya kamu ya disarankan untuk aktif di platform seperti TikTok, ya Instagram, atau WhatsApp bisnis untuk menjangkau konsumen lebih luas. Dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk membagikan berbagai jenis konten menarik ya. Mungkin foto produk, testimoni, proses pembuatan mungkin ya. Konten yang konsisten dan relevan, gak hanya memperkenalkan produk, tapi juga memperkuat citra merek di mata konsumen. Kemudian nomor 2, jaga konsistensi di semua saluran. Gunakan desain visual, logo, dan pesan komunikasi yang sama di semua media, baik itu pada kemasan produk, media sosial, banner promosi, sampai materi pemasaran. Jadi ketika konsumen terus-menerus melihat elemen yang serupa, mereka akan lebih mudah ingat dan kenal brand kamu. Jadi konsistensi ini gak hanya memperkuat identitas visual, tapi juga membangun kepercayaan dan profesionalisme dalam jangka panjang, nomor 2. Jadi jalankan strategi di atas secara konsisten dan terus-menerus yang udah Melly sebutin ya, supaya pesan dapat tersampaikan dengan baik. Konsumen dapat mengenal produk dan bisnismu dengan baik melalui image yang diciptakan dari branding itu, nomor 2. Jadi branding itu bukan sekedar tampilan ya, tapi kekuatan utama. Dari seluruh pembahasan yang udah Melly bahas tadi ya, dapat disimpulkan kalau branding itu bukan sekedar pelengkap untuk membuat tampilan menarik, tapi juga merupakan elemen penting dalam membentuk citra dan daya saing produk UMKM. Coba deh kamu lihat brand-brand yang udah besar. Kayak misal yang udah Melly sebutin tadi, kalau Melly nyebutin mie, kamu ingatnya apa? Nah, kalau aku nyebutinnya air, kamu ingatnya apa? Nah, itu kalau muncul di benak orang kalau lagi nyebutin suatu produk, nah itu berarti brandingnya udah berhasil, nomor 2. Nah, gimana? Udah mulai ngeh ya? Jadi, di tengah-tengah persaingan pasar yang semakin ketat sekarang ya, branding yang kuat menjadi kunci kekuatan untuk membedakan produk dari kompetitor dan membangun hubungan jangka panjang sama konsumen, nomor 2. Jadi, ya saatnya kamu mulai menaruh perhatian lebih pada branding ya sebagai investasi jangka panjang untuk pertumbuhan usaha kamu. Itu dia di Muda Kreatif hari ini, nomor 2, dan pastikan kamu jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita bakal update informasi seputar dunia olahraga.

Sport News. Update info olahragamu di sini. 94,6 RRI Pro FM Sumeru, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Tum Pro 2 masih di santai siang sama Melly ya, dan waktunya kita Sportainment. Di jam 1 Melly bakal update informasi seputar dunia olahraga Tum Pro 2, dan buat pemanasan ya. Ini ada dari Timnas Futsal Indonesia. Jadi Indonesia National Futsal Team mencatat prestasi membanggakan setelah ranking FIFA mereka naik ke posisi 14 dunia, nomor 2. Wow, keren-keren. Sebelumnya, tim futsal Indonesia berada di peringkat 24 dan kini berhasil melonjak 10 tingkat, nomor 2. Terus katanya pelatih kepala Hector Suto ya, menyebut peningkatan ini merupakan hasil dari penampilan konsisten tim sepanjang tahun 2026 dalam berbagai turnamen internasional. Pada ajang IFC Futsal Asian Cup 2026, Indonesia berhasil mencapai final dan menjadi runner-up setelah kalah adu penalti melawan Iran National Futsal Team. Dan saat ini Indonesia menempati posisi keempat ranking futsal Asia di bawah Iran, Thailand, dan Jepang. Dan prestasi ini menunjukkan perkembangan kualitas futsal di Indonesia yang semakin diperhitungkan di tingkat Asia maupun dunia. Dukungan masyarakat Indonesia juga dinilai menjadi semangat tambahan bagi para pemain untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

0: terdengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu.
1: Keren ya.
0: Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
2: Number 14.

0: Lagu ini udah bertahan 14 minggu di chartnya Top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya. Apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya. Siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: 11 minggu lalu. Naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Iqro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-lamanya. 1000 Kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 3 Toh Pati dan Nadif Basalama dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

kasih juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Raif Laude, Junior Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Indonesia, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue, Elan Alexander, menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu International Top 20 Nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman berdua. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua. Let's move on to the chart, sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman berdua, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman berdua. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman berdua. Di peringkat ke-20, teman berdua, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: 17 yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: a noodle, no way. You're nobody's girl.
1: Nobody's girl. Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore. Number 4.

0: peringkat ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama Prodigy memasuki minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: melaju terus di chart 52 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, tempat nomor 2 yang memasuki minggu ke-9 ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: Sobat Teman Produ yang bertahan selama 11 minggu, This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

Peringkat pertama kita di minggu ini, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number 1.

0: gue di Internasional Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Negrisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Negrisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggul. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: dingin gitu didengerin.
1: 94,6 Pro FM, teman-teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat sore semuanya. Teman Pro 2, kalian lagi dengerin RRI Pro 2 94,6 FM dong. Dan pastinya ini dong acara yang paling ditunggu-tunggu di sore hari ini. Di IGD ingin gitu didengerin. Nah, jadi teman Pro 2 di sini tempatnya kalian yang pingin cerita, pingin dengar, dan pingin dapat pencerahan dari orang yang emang ahlinya pastinya dong. Nah, jadi buat kalian yang dari tadi nyimpen unek-unek sendirian, udah di sini ada kita ngobrol bareng. Nah, aku Izal ya, temenin kalian sore hari ini. Dan alhamdulillah banget juga sih, hari ini kita punya tamu spesial yang super duper keren. Jadi beliau adalah seorang praktisi psikologi nih, Kak Putri S. Rahman SPSI. Dan nanti ini ya, kita bisa ngobrol sama Kak Putri. Atau enggak, aku langsung sapa aja nih Kak Putri yang sudah terhubung di line telepon Pro 2 FM Sumeneb. Selamat sore, assalamualaikum Kak Putri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak.
1: Wih, bahagia banget nih kalau dari suaranya nih.
2: Alhamdulillah. Bahagia dong ketemu sama teman-teman dari Pro 2 FM ya Kak.
1: Betul banget. Karena nanti sudah ini ya, seperti biasa, tetap ada tiga yang nanti harus Kak Putri jawab dari teman-teman yang sudah ini ya, bisa dibilang WhatsApp-nya dua hari kemarin.
2: Wah.
1: Ya, nanti pastinya teman-teman Pro 2 nanti kalian ini ya, langsung dijawab dengan Kak Putri S. Rahman, dan Kak Putri ini sebagai ini ya, praktisi psikologi. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi curhat, aku ini ya sedikit mau ngingetin juga, kalian nih bisa kirim curhat kalian lewat WhatsApp di nomornya kita ya, 085334894676. Bebas banget, mau pakai nama asli, nama samaran atau anonim juga boleh nih. Yang penting kalian ngerasa aman dan nyaman buat cerita. Nah, Kak Putri, kita boleh langsung gas enggak?
2: Boleh Kak, tentu sangat boleh.
1: Karena ini memang sudah WhatsApp-nya ke kita ini. Ayo Kak, mulai Kak, pingin tahu dari tanggapan dari Kak Putri katanya. Nah, di pertama ini ya, kayak ini dari siapa ini, lupa namanya tadi. Erma, Kak Putri, nih Kak Putri katanya cerita nih, apa ya, curhat pertama gitu, katanya yuk kita baca bareng-bareng nih, katanya. Ya jelas dibaca dong, jadi gini katanya Kak Putri, tiap malam sebelum tidur, aku scroll TikTok, Instagram, YouTube berjam-jam, tapi anehnya bukan terhibur gitu, malah makin ngerasa apa, ngelihat orang liburan, sukses, punya pasangan. Terus aku nanya ke sendiri sendiri katanya nih, aku udah ngapain aja sih hari ini, dan jawabannya bikin sedih. Aduh, ini relatable banget ya untuk teman-teman katanya. Siapa nih yang pernah ngerasain yang sama? Coba ngaku deh katanya. Kak Putri, ini tuh sebenarnya kenapa ya? Kita udah capek-capek scroll tapi bukannya happy, malah ngerasa makin hampa gitu katanya Kak Putri.
2: Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Kak Erma atau Kak Elma ya, Kak?
1: Erma.
2: Oh, Kak Erma, terima kasih banyak. Oke. Sebenarnya ini beberapa kali ya ada yang bertanya masalah ini. Jadi, Kak, media sosial dan beberapa kali juga ya, Kak, kita bahas untuk pembatasan media sosial. Benar sekali, Kak. Jadi, kalau malam-malam nih, sebelum tidur, nge-scroll handphone niatnya mau nambah hiburan tapi kok malah bikin hampa kayak gitu. Ini kenapa bisa terjadi? Karena faktanya ya Kak, media sosial, reels atau video pendek tersebut itu membuat otak kita semakin mati. Jadi dia tidak mengasah otak kita. Kalau otak kita semakin mati ya Kak, di bagian otak kita itu ada namanya amigdala. amigdalanya dia nggak berfungsi, jadi perasaannya hampa. Tambah lagi nih, biasanya media sosial itu ada namanya algoritma. Kalau Kak Erma sering lihatnya video-video tentang membandingkan diri atau enggak kata-kata yang kurang enak, negative vibes kayak gitu, ya udah, dan kata-kata itu yang akan terus keluar di algoritma media sosial kita. Dan ketika kita sudah terbiasa mengkonsumsi konten-konten negative vibes, akhirnya energi yang tertular ke kita itu adalah energi negatif. Kayak tadi, perasaan hampa, perasaan kecewa, perasaan diri sendiri tidak berguna. Itu yang terjadi, Kak. Terus, gimana, Kak, aku harus mengatasi hal tersebut? Caranya gimana? Kalau aku saranin ya, Kak, sebelum tidur itu, yang enak itu adalah cuci muka dan langsung tidur. Tapi kan, Kak, aku bukan tipe orang yang sulit untuk tidur. Gimana bisa beralih dengan baca buku saja? Tapi Kak, kan lampunya sama aku dimatiin, Kak. Gimana, Kak? Ini kan jadi aslinya aku sulit. Kalau bisa, kalau pengalaman aku pribadi ya, Kak, itu punya lampu tidur, kayak gitu, lampu kecil, yang ya udah kita sediain di samping kita untuk menjadi teman kita membaca. Kayak gitu. Untuk mensiasati kalau biasanya aku kalau tidur harus dengan keadaan yang gelap. Jadi pakai lampu tidur yang kecil tapi sudah bisa sangat membantu kita untuk membaca. Kayak gitu, Kak. Jadi hindari bermain media sosial atau scroll sebelum tidur. Karena efeknya kayak gitu. Jadi mungkin ini yang perlu di... Ini lagi ya, Kak, buat teman-teman Pro 2. Jadi emang video pendek atau reels itu bisa membuat pembusukan otak. Dan itu sudah banyak penelitian-penelitian terkait hal tersebut. Bahkan kemarin ya, Kak, fun fact-nya ya, ini ilmu baru ya buat saya juga, dari ada Mas Afif Kurniawan, beliau adalah psikolog dari Timnas Indonesia, beliau juga dosen UNER, beliau bercerita bahwa para atlet kita, para atlet Timnas Indonesia, pemain sepak bola, mereka dibatasi bermain handphone paling malam itu jam 9 malam. Jadi setiap jam 9 malam, handphone itu harus dikumpulkan, Kak. Nah, sampai suatu waktu, ternyata ada salah satu pemain timnas yang dia ternyata memiliki dua handphone. Jadi emang satu handphonenya itu dikumpulkan, dan handphone tersembunyi itu dia bawa, dan biasa dia main media sosial. Tapi akhirnya ketahuan. Ketahuan karena apa? Karena dia nggak sengaja nge-like foto yang intinya itu di jam 9 malam lewat, entah jam 11 malaman, kayak gitu. Setelah itu ya, Kak, lebih lanjutnya gimana? Ternyata pas dilatih, ditanya ke pelatih fisiknya dan segala macam, ternyata emang performanya menurun. Sehingga dicek kesehatan, kondisi tubuhnya juga menurun. Efek dari apa? Karena bermain handphone dan istirahat yang kurang. Jadi emang bermain handphone, apalagi soal media sosial, itu dampaknya itu bukan hanya tentang pembusukan otak, tapi juga pada saraf-saraf tubuh kita, kayak gitu, Kak. Jadi emang dihindari banget media sosial, kayak gitu. Kalau bisa dikasih batas waktu, karena saya pribadi pengalaman ya, Kak, pernah ada fase juga kecanduan dengan media sosial, Instagram ya, karena asik banget kadang ya. Itu sampai ada di fase otaknya itu autopilot. Autopilot itu kita tuh kadang jalan ke dapur tanpa sadar. Atau terbiasa jalan mengikuti arah kebiasaan kita. Misalnya saya tuh kalau ke kanan berarti ini ke tempat kerja. Kalau ke kiri ini ke tempat kuliah. Kayak gitu tuh, Kak. Jadi padahal ke kanan ini pengen beli-beli ke toko. Tapi kok nyampenya ke tempat kerja? Karena itu udah autopilot. Kok bisa kayak gitu? Efek dari video jangka pendek. Karena ketika video jangka pendek itu terbiasa di-tel, akhirnya otak kita itu tidak bisa memproses informasi dengan baik. Ketika otak tidak bisa memproses informasi dengan baik, akibatnya yaitu ibarat kata besi ya, Kak, otak kita itu karat, Kak. Jadi dia nggak berjalan. Maka pelumasnya itu adalah apa? Berpikir. Salah satu stimulus untuk berpikir adalah membaca. Dan efek dari otak kita karat itu jauh banget lebih dalam, bahkan tentang keperasaan. anak kecil sering tantrum. Kalau untuk anak kecil ya kak, orang dewasa sering merasa hampa, tidak berguna, quarter life crisis, kayak gitu kak. Jadi untuk Kak Erma, apa yang bisa dilakukan? Untuk yang pertama yaitu batasin bermain media sosial, dan sebelum tidur diharapkan jangan bermain media sosial, lebih baik baca buku. Kalau aku nggak suka buku kak, gimana? Coba baca novel-novel menarik. Ada kok kak, kayaknya kalau novel Dylan, kalau film Dylan booming banget kan ya kak?
3: Benar kak Putri.
2: Dan novelnya lebih bagus untuk dibaca dan lebih seru. Bisa berawal dari bacaan-bacaan yang simple-simple, sederhana, menarik seperti itu. Biar kita kecanduan. Yang penting ada proses atau otak kita nih dikasih oli ibarat kata. Dia tidak membusuk dan efeknya biar perasaan itu nggak sering hampa, kosong, tidak berguna kayak gitu kak.
3: Oke. Ya, oke. Nah, Erma, itu detail banget loh. Jadi aku yang lebih menangkapnya dari Kak Putri ini, buat Erma menggarisbawahi gunakan media sosial kayak scroll TikTok itu, Instagram secukupnya ya, karena bisa pembusukan nota gitu. Nah, tapi Kak Putri, kalau kayak baca novel ini, kalau seumpama ya, kadang kan kalau sudah terbawa seru harus sampai tuntas, ini kan yang ada malah nambah lama toh untuk tidur malamnya gitu. Tapi nggak bahaya dah?
2: Sebenarnya itu bahaya juga kak. Nanti kita self controlnya kita. Jadi kita harus bisa mendengar dan memahami alarm tubuh kita. Kalau tidak, tubuh kita istirahat dengan cara apa? Menguap ya. Ayo jangan dipaksakan semenarik apapun itu. Tapi tubuh kita kan udah ngasih sinyal menguap, mengantuk, berarti waktunya istirahat kayak gitu kak.
3: Oke.
2: Disiplin terhadap alarm tubuh kita.
3: Artinya Erma, kalaupun memang nggak bisa tidur, tapi namanya manusia ada, tetap ada ngantuknya ya. Lebih baik digunakan untuk apa ya? Untuk besok paginya aja gitu kan, tenaganya gitu kan ya Kak Putri.
2: Iya, benar sekali.
3: Ya. Jangan-jangan diambil kayak katanya Kak Putri, boleh baca novel, nggak harus sampai selesai juga malam itu gitu.
2: Tapi dibatasin juga.
3: Bener. Takutnya malah nanti Ermanya salah nangkep Kak Putri, baca novel terus sambil lalu buat es apa kayak kopi lah apa es gede.
2: Gitu. bener sih kak. Ini bener banget sih kak.
3: Kadang kan seru-serunya, wah ke dapur dulu ah buat es kopi lah atau cemilan gitu biar makin enjoy. Itu keliru malah ya. Jadi jadi bisa dinikmati untuk besoknya lagi gitu. Atau kalau enggak, kalau aku sih kalau pas baca buku itu di halaman berapa dilipat dulu biar enggak lupa.
2: Iya, benar dikasih tahu. Jadi ya udah kita sampai sini.
3: Iya benar. Oke, Kak Putri, terima kasih ya untuk jawabannya Erma. Kalau Erma puas, WhatsApp lagi dong. Gimana pendapat menurut Erma dari jawaban Kak Putri? Oke, tapi nggak bisa dibahas sekarang lagi. Nanti minggu depan atau bisa WA aja sama Kak Putri. Karena yang lain ada juga nih yang harus dijawab sama Kak Putri Erma. Yang penting sudah terjawab ya Erma. Kak, lanjut. Kak, lanjut ke ini, ke curhat kedua nih, katanya dari ini di WhatsApp juga Kak, dari Welly katanya. Jujur, aku sendiri ketawa karena ini terlalu nyata. Awal bulan semangat nabung, bikin budget, janji sama diri sendiri bakal disiplin. Belum juga pertengahan bulan, uang udah mepet. Bukan buat foya-foya, tapi emang kebutuhan hidup sekarang mahal banget. Kayak seperti kos, makan, bensin, tagihan, belum lagi kalau ada teman yang ultah atau kondangan gitu katanya Kak. Nah, hidup tuh mahal, tapi gaji rasanya segitu-gitu aja, buset dah katanya sih. Ini curhat apa jeritan batin sih katanya sih. Kayaknya hampir semua anak muda ngerasain ini ya Kak Putri. Nah, ini bukan cuma soal keuangan ya, nggak ada sih dampaknya ke kondisi mental kita. Kalau kita terus-terusan ngerasa kepepet secara finansial, gimana Kak Putri?
2: Pasti tentunya ada, Kak. Kenapa? Karena kita akan selalu merasa tertekan. dan kondisi mental yang selalu tertekan itu mengakibatkan otak kita tidak bisa berkreativitas. Kalau otak kita tidak bisa berkreativitas, kita tidak bisa menghasilkan income lebih. Kayak gitu, Kak. Itu efek jangka panjangnya. Jadi tekan itu menjadi kayak lingkaran setan. Aku stres karena uang, karena stresnya itu akhirnya uang semakin menjauh dari kita.
3: Iya.
2: Terus gimana kalau kayak gitu? Yang pertama emang kita nggak bisa pikir ya Kak, semuanya serba mahal, semuanya naik banget.
3: Betul.
2: Rujak yang kalau kayak kita di kabupaten nih yang rujak 10.000 sekarang udah 14.000.
3: Betul.
2: Karena
3: betul.
2: Emang plastik naik, BBM yang non-subsidi juga naiknya gila-gilaan ya Kak. Hasilnya pengiriman itu kan emang kita nggak bisa pikir. Terus gimana yang bisa dilakukan? Ada dua prinsip sih Kak, kalau yang aku pakai dalam sistem ekonomi keuangannya aku.
3: Weh, nih Welly, boleh nih diikuti nih ya. Prinsipnya Kak Putri ya. Welly.
2: Iya Kak, karena aku ngerasain kayak gitu. Jadi ketika ekonomi kita tertekan, kita nggak bisa bahagia, kita nggak bisa berkreativitas, akhirnya uang tambah jauh. Itu yang aku rasakan Kak. Terus akhirnya ada di satu titik, pokoknya yang pertama, kalau kamu nggak bisa buat uang kamu lebih banyak, kecilkan pengeluaranmu, kayak gitu. Dengan apa kecilkan pengeluaranmu? Ketatin pengeluaran itu. Jadi emang harus dari awal kita nerima gaji, itu kita apa ya buat planning budget, kayak udah dipetakan gitu Kak. Dan usahakan bagaimanapun itu, ya udah itu. Kalau kata Kak Welly tadi, ada ulang tahun, ada segala macam, itu pastikan di setiap planning keuangan kita itu ada dana darurat. Dan dana darurat itu bukan tabungan ya Kak.
3: Betul.
2: Jadi dana darurat itu khusus untuk naudzubillah min dzalik. Misal ada kecelakaan hari apa, ada kurang tahun, ada yang sakit, atau ada yang nikah, itu digunakan untuk itu. Terus kalau emang kemampuan kita segitu, jangan dimampu-mampukan lebih. Misal dana daruratku 250. Ada yang ulang tahun 3 orang. Ya udah 250 itu bagikan ke 3 orang. Kalau misal kita kan bisa cari hadiah yang 50 ribuan. Yang penting hadiah itu kan bermakna ya Kak. Jadi intinya enggak usah yang berfoya-foya. Ya udah aku semampuku segini, ya udah segini. Enggak usah gengsi, enggak usah malu itu. Terus yang berikutnya yaitu budget transportasi itu harus jelas. Misal kayak kalau saya kemarin per minggu itu budget itu kan 50.000 untuk bensin.
3: Betul.
2: Sekarang 16.75. Ya udah segitu. Misal aku jalan-jalannya terlalu banyak di minggu ini. Next, di minggu berikutnya hentikan banyak aktivitas yang tidak penting. Kayak gitu. Kalau aktivitas penting yang menghasilkan uang silahkan diperbolehkan.
3: Wow.
2: Tapi kalau aktivitas tidak penting, misal cuma jalan-jalan lah, nongkrong lah, hal-hal yang maksudnya ke kamu itu tidak mau menambahkan, ayo nggak apa-apa, cut dulu. Itu Kak, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yaitu, kalau aku pengen tidak mengurangi uang jajanku, maka aku harus menghasilkan income yang lebih. Contoh 3 juta, aku pas-pasan. Ya udah, ayo kita cari cara untuk menambahkan 3 juta ini. Kayak gimana? Nggak apa-apa nih, dari 3 juta kita, tabungan kita ambil 500, ikut kursus. Kursus apa? Entah kalau Kak Willy punya ini di bahasa Inggris, coba bahasa Inggris. Apapun itu intinya coba yang bisa menghasilkan income. Kayak gitu Kak. Karena menurut aku pribadi ya Kak, sekarang tuh zaman sekarang itu semua serba mudah kalau kita mau.
3: Betul,
2: intinya
3: betul.
2: Kita harus belajar dan belajar.
3: Betul.
2: Gak apa-apa, uangnya itu untuk sementara jangan dibuat foya-foya, tapi investasi dari leher ke atas, entah ikut kursus, entah itu beli buku, semuanya coba. Affiliate, nggak apa-apa coba. Saya pun kadang coba affiliate, yang penting ada nih income. Terus kalau Kak Welly ini, kalau kerja kantoran, sekarang tuh yang banyak itu orang-orang yang pakai LYNK, link yang untuk kayak kita buat soal di Canva, dimasukkan ke sana, itu bisa digunakan. Atau bisa nulis di website-website itu lumayan, 50.000. Atau Kak, aku nggak punya basic kayak gitu, gimana? Buat lembar kerja untuk anak TK, itu kayak kita cuma cari gambar, di ke Canva, diputihin, terus kita taruh, kayak gitu. Itu bisa banget dilakukan. Atau punya basic jualan, ya nggak apa-apa. Taruh ini, kayak taruh nge-spam untuk jualan. Cuman emang kalau menurut teman-teman saya ya kak, yang berkecimpung di dunia kayak gitu, itu affiliator Shopee itu sangat mudah. Cuman tinggal sharing-sharing dan fun fact, walaupun kita nggak beli barang yang di-share, tapi kalau kita udah buka Shopee menggunakan link tersebut, terus kita belanja, itu tetap aja nanti komisinya akan masuk ke kita, kayak gitu. Jadi emang prinsip itu adalah kalau aku nggak bisa nambah income lebih, aku harus benar-benar strict di pengeluaranku. Nggak usah gengsi, terserah aku mau dibilang pelit, terserah aku dibilang unsosial, nggak apa-apa. Karena ini kan demi kebaikan kita, kayak gitu. Kalau emang nggak bisa bertahan dengan hal tersebut, ayo tumbuhkan kreativitas untuk menghasilkan uang yang lebih. Dan itu lebih nyaman. Intinya jangan sampai ke stres karena hal tersebut. Karena kalau semakin stres, diri kita tuh atas kita semakin jauh dari yang namanya kreativitas, semakin jauh dari gimana caranya menambahkan penghasilan lebih. Kayak gitu tuh, Kak. Jadi emang ya udah mungkin karena kebetulan saya beragama Islam ya, Kak. Di agama Islam itu kan diajarin kemelekatan ya. Jadi semakin kita melepaskan, semakin itu akan tertarik pada diri kita. Mungkin itu bisa dicoba juga dengan cara bersedekah. Sedikit apapun penghasilanmu, stres apapun penghasilanmu, coba bersedekah kayak gitu, Kak. Siapa tahu nanti Tuhan juga bisa mengganti.
3: Betul.
2: Jadi emang masalah pengeluaran itu adalah diri kita yang harus emang disiplin terhadap uang tersebut. Jangan kemakan FOMO dan gengsi, apapun betul. Itu.
3: Karena kita yang bisa memanage keuangan kita sendiri, Kak, ya.
2: Benar, Kak.
3: Nah, tapi mungkin ini kemungkinan nanti, Kak, insya Allah Kak Weli ini berubah nih dengan curhatan kayak gini, terus dijawab sama Pak Kak Putri, insya Allah Kak Weli nanti ada perubahan untuk ini, nambah income lagi.
2: Jangan.
3: Yang penting, kata Kak Putri tadi, gengsi ini dulu, Kak, yang dibuang, Kak.
2: Iya, benar.
3: Masalahnya ini kalau bisa dilihat Kak Weli ini masih masuk Gen Z sih menurut aku. Jadi aduh kalau sudah Gen Z ini udah enggak bisa dibicarakan lagi untuk gengsinya itu. Buang aja dulu Kak Weli. Benar kata Kak Putri, entah terserah orang mau bilang pelit lah, inilah toh uang-uang kamu sendiri kan gitu Kak Putri.
2: Benar Kak, benar. Dan kalau kita kesusahan enggak akan mereka yang ngasih
3: betul,
2: kita uang.
3: Betul, betul, betul. Itu yang di yang berlaku untuk zaman sekarang. Rata-rata betul. Benar, Kak. Cuman kita berteman di saat senangnya aja gitu. Pas susah, no way.
2: Benar, benar Kak. Jadi emang ya. Tapi keren sih Kak Weli punya kesadaran sama hal tersebut. Kan dari kesadaran itu kan pasti ada keinginan untuk
3: betul.
2: Menambah income.
3: Betul, kan? Betul Kak Putri. Nah, makanya kesempatan ini buat Kak Weli nanya di IGD ingin gitu didengerin. Insya Allah ini nanti tujuannya pasti akan berubah Kak Weli setelah mendengar jawaban dari Kak Putri. Amin.
2: Gitu. Semoga membantu.
3: Iya, Weli. Gimana Weli, jangan cuma ini ya, jangan cuma curhat. Yang dikatakan Kak Putri, cobalah dilakukan, gak apa-apa. Demi kebaikan kamu juga kok, ya kan Kak?
2: Benar Kak, benar Kak.
3: Kak Putri, di yang ketiga nih, mungkin yang Weli sudah ya Kak Putri ya. Mungkin ini ya. Nanti tunggu jawaban dari Weli lagi di WhatsApp. Puas enggak puasnya itu. Yang pasti ini puas sih menurut aku. Kalau gak bilang gak puas, ini sudah apa ya, tadi sudah sedikit memberi arahan sih Kak Putri itu cara-caranya untuk mendapat uang tambahan gitu kan. Nah di yang ketiga ini Kak Putri dari ini Amelia nih. Nah ini yang paling bikin aku personal ya Kak Putri, terharu sih. Nih katanya nih Kak Putri, follower ratusan, grup WhatsApp bajibun, kalau pergi selalu rame. Tapi waktu lagi down, beneran aku bingung nih mau cerita ke siapa. Rasanya semua orang itu sibuk dengan masalahnya masing-masing. Dan aku mau ganggu, gimana ya katanya. Jadi ya aku pendam sendiri. Lucu ya di era paling terhubung dalam sejarah aku malah bisa ngerasa sesepi ini. Gitu, gimana? Terus ini, apa ada lagi nih. Teman-teman kalau kalian ngerasa relate sama curhat ini, Kalian enggak? Oh, enggak, bukan ini. Ini yang anu, Kak Putri. Jadi ini pertanyaannya gitu, Kak Putri. Gimana nih? Apa di era paling terhubung dalam sejarah ini, aku malah bisa ngerasa sesepi ini katanya. Padahal followers ratusan, grup WhatsApp-nya bejibun, banyak banget gitulah. Kalau pergi selalu rame, tapi waktu lagi down, aku bingung mau cerita ke siapa katanya Kak Putri ini.
2: Oke, sebelumnya peluk jauh banget sama Kak Amelia ya, Kak.
3: Iya, iya.
2: Kak Amelia, oke, ini yang disebut era digital yang banyak keterhubungan. Mm-hmm. Tapi faktanya itu tidak semakin membuat orang dekat dan semakin membuat orang jauh. Mungkin Kak Iza juga menjadi hal tersebut ya, Kak?
3: Iya, benar-benar Kak Putri.
2: Emang kayak... Ini ya buat Kak Amelia, gimana Kak kalau aku merasa kayak gitu kan? Mm-hmm. Yang harus disadari, mungkin ini ada dua hal ya pembelajaran buat Kak Amelia. Mm-hmm. Bahwa followers ratusan, grup WhatsApp dan segala macam itu hanya semuanya tuh fana. Kayak gitu. Itu kayak fana aja. Mm-hmm. Jadi karena, kenapa bisa fana? Karena itu hakikatnya bukan milik kita. Kayak gitu.
3: Betul.
2: Terus apa kita? Itu adalah diri kita sendiri. Selain diri kita sendiri, siapa? Keluarga. Mungkin akhirnya ini juga ada pembelajaran untuk gimana kita lebih dekat dengan keluarga. Atau nggak apa-apa, dekat dengan satu teman, tapi itu benar-benar berarti. Tapi bukan berarti aku harus memutuskan koneksi dengan banyak orang, ya. Enggak. Karena kita membutuhkan relasi dalam kehidupan bersosial kita. Kayak gitu, itu bagus. Cuman, dalam berelasi, kita harus sadar kita tidak boleh menggantungkan hidup kita kepada siapapun. Karena sejatinya itu bukan milik kita, kayak gitu, nggak ada. Dan mereka bukan siapa-siapa, aku adalah diriku sendiri. Kalau merasa kesepian kayak gitu gimana? Satu hal yang harus perlu disadari, kita kesepian kenapa? Karena kita nggak mengenal diri kita sendiri. Karena kita tidak mencintai diri kita sendiri. Akhirnya apa? Kita takut kehilangan, kita takut ketika sendiri, dan kita merasa tidak cukup kok dengan kesendirian kita. Jadi apa yang perlu dilakukan? Mungkin juga bisa untuk mengenali diri kita sendiri. Bahwa kamu sendirian, kamu sudah cukup. Kamu memiliki masalah, tapi kamu cukup. Dan kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri dengan dirimu sendiri. Dan hal yang perlu diuntungin, mungkin di Indonesia ini adalah negara yang beragama ya, Kak. Dan agama apapun yang Kak Amelia anut. Percaya bahwa Tuhan akan selalu membantumu, kayak gitu. Jadi kamu nggak benar-benar sendiri. Kamu dengan jiwamu dan pasti didukung sama Tuhanmu. Apapun agamamu, karena kebetulan karena saya beragama Muslim, jadi saya percaya bahwa Allah tuh yang mendukung aku. Tapi aku dengan kesendirianku, aku sudah cukup. Mungkin pembelajaran biar Kak Amelia nggak merasa sendiri adalah belajar mengenali diri Kak Amelia. Jadi followers yang ratusan sampai ratusan ribu jutaan, grup yang banyak, itu semua fana, Kak. Gak ada gunanya, kayak gitu. Yang berguna adalah siapa? Kak Amelia sendiri, dengan diri Kak Amelia, dengan apa? Karakteristik kepribadian Kak Amelia, pendidikan, knowledge-nya Kak Amelia. Aku gak mau bilang pendidikan ya, Kak, karena sampai pendidikan sama berknowledge ini sama pengetahuan berhubungan, tapi tidak selalu orang berpendidikan itu memiliki pengetahuan ya, Kak.
3: Betul,
2: tapi
3: betul.
2: Yang menjadikan orang itu lebih bijaksana dan lebih paham dengan dirinya sendiri adalah pengetahuannya, kayak gitu. Jadi kalau Kak Amelia terus mengupgrade diri Kak Amelia, belajar untuk menambahkan pengetahuan, percayalah Kak Amelia, walaupun tanpa followers ratusan, grup WhatsApp yang banyak, Kak Amelia pasti bisa menyelesaikan masalah Kak Amelia sendiri. Karena Kak Amelia itu tidak membutuhkan siapapun. Kamu sudah sangat cukup dengan dirimu sendiri, karena Tuhan menciptakan Kak Amelia turun ke bumi. Itu adalah suatu yang luar biasa. Kayak gitu, Kak.
3: Betul. Jadi, Kak Amelia, aku lebih setuju kalau Kak Amelia itu di saat ini ya, lagi down, terus apa ya, merasa kesepian, atau ya memang benar-benar sepi sih. Kalau pas lagi down itu, ya aku setuju sama Kak Putri, lebih baiknya kita ini ya mengeluh sih sama Allah, gak apa-apa gitu kan ya, Kak.
2: Benar, Kak. Benar, Kak. Karena emang selama kita hidup, kalau tentang benar-benar masalah hidup yang besar, kita nggak bisa mengandalkan siapapun. Gitu.
3: Betul, betul.
2: Hanya mengandalkan adalah diri kita sendiri dan Tuhan kita. Dan percayalah, kalau kita sudah selesai dengan hal tersebut, itu akan banyak hal baik yang datang ke hidup kita. Kedewasaan, perubahan pola pikir tentunya ya, Kak.
3: Benar-benar. Jadi lebih tepatnya, kita lebih ini, Kak Amelia, curhat di atas sajadah gitu, Kak Putri, ya.
2: Benar, Kak. Tapi kalau emang benar itu mengganggu kondisi psikologis Kak Amelia, nggak apa-apa. Kita kan sekarang itu ada tenaga profesional seperti psikolog. Mm-hmm. Mungkin bisa silakan mendatangi psikolog. Tapi sekali lagi, jangan berharap untuk psikolog menyelesaikan masalah Kak Amelia, enggak.
3: Betul.
2: Psikolog
3: betul.
2: Ini tugasnya adalah membantu Kak Amelia membuka pintu untuk keluar dari masalahnya Kak Amelia. Kayak gitu.
3: Nah.
2: Karena Kak Amelia sendiri yang bisa menyelesaikan masalahnya.
3: Semoga terselesaikan, Amelia. Jangan jangan terlalu terus ini ya, merasa sepi sendiri. Boleh dong langsung, kalaupun belum puas, karena waktunya kita yang terbatas, Amelia, lanjut di WhatsApp sama Kak Putri, oke? Okay? Amelia, tenang, ada Kak Putri yang akan membackup kesedihanmu.
2: Jadi Kak, dan semoga bantu ya Kak Amelia. Intinya Kak Amelia jangan pernah takut kesepian. Kamu hebat, Kak.
3: Amelia, tetap semangat aja ya, Amelia. Anggap hari-hari ini akan berlalu dengan baik kok, gitu.
2: Iya, Kak, amin.
3: Nah, waktunya Kak Putri nggak terasa nih, kita udah ngobrol panjang banget sore ini Kak Putri, jadi seru banget ya, dan semoga teman-teman bisa dapat banyak manfaat nih dari obrolan kita hari ini. Sekali lagi Kak Putri, terima kasih banyak ya buat Kak Putri yang udah mau hadir dan berbagi ilmu yang berharga buat kita semua. Kak Putri, mungkin ada pesan terakhir nih buat teman-teman pendengar kita.
2: Tetap Kak, dari tiap minggu tetap adalah yang paling utama adalah mencinta, belajar mengenal diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, dan menghargai diri kita sendiri. Karena nggak akan ada yang bisa mencintai dan menghargai diri kita sendiri kecuali diri kita sendiri. Kayak gitu, Kak. Karena intinya semua permasalahan itu timbul karena apa? Kita tidak mengenal diri kita sendiri, gitu, Kak. Jadi, ayo belajar untuk berkenalan dan mencintai diri kita sendiri.
3: Oke. Makasih ya Kak Putri ya untuk sehari-hari ini kebersamaannya bareng aku Zal Karni dan teman-teman Prodoa. Yang pasti ini yang sudah terjawab dong untuk sore hari ini. Makasih banget ya Kak Putri untuk hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan ingat kamu gak sendirian katanya Kak Putri. Jadi sampai ketemu lagi di IGD berikutnya. Assalamualaikum Kak Putri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Muhammad.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

0: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali, kamu bersyukur.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Oke, teman berdoa, tepat pukul 17 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan adzan maghrib ya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Apa yang paling Anda butuhkan saat ini? Pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, karir, uang. Setiap orang menetapkan sasaran-sasaran yang penting baginya. Sebagian jangka pendek, sebagian lain jangka panjang. Namun, tak satu pun dari semua kebutuhan ini yang sepenting satu nikmat yang Anda miliki setiap saat. Bernafas. Sudah 39 detik berlalu. Jika Anda tak dapat bernafas selama 39 detik, Anda mungkin akan menyerahkan semua yang Anda miliki demi bisa bernafas kembali. Sekitar semenit lagi, Anda akan kehilangan kesadaran. Kerusakan otak akan menyusul dalam 2 atau 3 menit, dan hidup Anda segera akan berakhir. Akan Anda saksikan betapa bernafas itu nikmat yang luar biasa, dan betapa setiap sistem yang memungkinkan Anda bernafas adalah keajaiban besar. Serta Anda saksikan contoh-contoh kehebatan penciptaan Tuhan pada tubuh Anda. Bernafas. Proses ini, yang tampak begitu sederhana dan sangat sedikit orang pernah merenungkannya, sebenarnya suatu rantai awal sebuah keajaiban. Setiap sel dalam tubuh kita memerlukan oksigen yang disediakan oleh bernafas. Detak jantung Anda, gerakan otot Anda, pembelahan sel, berpikir, tak satu pun dari itu semua dapat berlangsung tanpa oksigen. Satu tarikan nafas cukup bagi oksigen memasuki tubuh. Tarikan nafas yang dalam tentulah lebih berdaya guna. Oksigen pada tarikan nafas itu akan cepat mencapai paru-paru, tempat oksigen menumpang wahana yang dirancang khusus untuknya. Wahana ini akan menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh dan menghidangkan sumber kehidupan bagi tiap-tiap dari 100 triliun sel tubuh. Kini, marilah kita amati mekanisme tanpa celah ini yang mulai bekerja sejak kita lahir dan tak pernah berhenti seumur hidup. Kita harus awali kajian tentang sistem pernafasan dari hidup, pintu gerbangnya sistem. Biasanya kita memikirkan kemampuan hidung menangkap bebauan. Namun, hidung memiliki satu fungsi penting lain. Hidung membuat udara yang kita hirup aman bagi paru-paru. Hidung memiliki rancangan aerodinamis yang menakjubkan. Hidung bekerja layaknya mesin penyejuk udara yang sempurna, dan bagian dalamnya dilengkapi dengan penyaring khusus. Bentuk melengkung hidung memungkinkan udara berputar-putar di dalamnya. Maka, udara menjadi hangat dan lembab oleh lendir hidung. Bulu-bulu dalam hidung bekerja layaknya penyaring udara. Sejumlah 20 miliar benda asing, seperti debu, bakteri, dan serbuk, dicegat bulu-bulu ini di batang hidung. Partikel-partikel berbahaya yang menerobos penghalang ini dicegat lapis kedua pertahanan, zat lepasan yang disebut lendir. Saluran pernapasan atas dan tenggorokan dilapisi sejenis zat licin dan kental yang disebut lendir. Zat ini menjaga saluran udara tetap lembab. Lendir juga mencegah zat-zat berbahaya mencapai paru-paru. Lendir dibantu oleh rambut getar. Setiap rambut getar adalah pengangkut yang giat dan membawa lendir bersama benda asing yang dijeratnya ke tekak. Di sini, lendir ditelan bersama dengan benda asing itu akibat refleks menelan lalu dihancurkan oleh asam lambung. Bisa juga benda-benda asing dikeluarkan lewat batuk. Batuk yang keras dapat mencapai kecepatan hingga 960 km per jam. Inilah sepotong petunjuk bahwa pengamanan yang sungguh-sungguh telah dilakukan demi melindungi sistem pernafasan. Ada hal lain yang patut difikirkan. Rambut getar di dalam saluran hidung mengangkut lendir ke atas. Di sisi lain, rambut getar pada saluran pernafasan atas bergerak ke bawah. Di kedua wilayah, benda-benda asing diangkut ke tekak. Bermiliar rambut getar di kedua wilayah ini benar-benar tahu letak tegak.
Pemeriksaan seksama menyibak keajaiban terpenting di sini. Rambut getar adalah struktur kecil yang tak bermata, telinga, atau otak. Maka, bagaimanakah mungkin struktur buta dan tuli ini mengetahui letak getar? Semua miliaran rambut getar ini bergerak serempak ke satu arah. Siapakah yang mengajari rambut getar agar bergerak serempak ke satu arah? Mari kita perhatikan sehelai rambut getar. Ia makhluk hidup. Sejak muncul ke dunia dan sepanjang hidupnya, rambut getar hanya berfungsi satu. Satu fungsi ini dijalankan tanpa jeda atau keberatan, mengangkut lapisan lendir ke tepi. Allah Maha Kuasalah yang menciptakan manusia dalam bentuk terbagus yang memberi rambut getar tugas ini. Struktur ajaib ini menjalankan fungsi yang telah ditetapkan Allah dan bekerja siang malam melindungi paru-paru Anda dari benda-benda asing. Pengkajian mendalam atas struktur rambut getar ini makin memperjelas derajat keajaiban itu. Di bawah mikroskop, rambut getar mirip rambut halus biasa. Namun sebenarnya, ia sebuah keajaiban rancangan dan rekayasa. Dan memiliki kerumitan yang tak pernah bisa diharapkan akan dijelaskan kalangan pembela teori evolusi. 9 rantai protein berbeda telah digabungkan sedemikian sehingga membentuk semacam tabung. 2 rantai protein di tengah adalah pembangkit utama gerak sistem ini. Protein dinein dan nexin yang ditaruh di antara rantai protein ini menjadi mesin-mesin yang diperlukan untuk bergerak. Berkat sistem rumit ini yang masih harus diungkapkan secara penuh oleh para ilmuwan, rambut getar bergerak pada kecepatan tinggi 20 denyut per detik. Rancangan pada rambut getar ini tak dapat dijelaskan menurut kerangka evolusi, sebab sistem ini hanya bekerja jika semua unsurnya ada. Tak mungkin bagi sistem berkembang secara bertahap, yakni tak mungkin baginya berevolusi. Satu lagi yang tak boleh dilupakan, rambut getar tidak berguna jika bekerja sendirian. Rambut getar harus bekerja sama dengan lapisan lendir demi melindungi jiwa manusia dan mencegah masuknya benda-benda asing. Jika ditelaah lebih seksama, lendir juga sebuah keajaiban penciptaan. Lapisan lendir itu agak tipis. Anda bisa melihat sebatang mistar 30 cm. Kini, perhatikan 1 mm saja dari mistar itu. Lalu, bagi 1 mm itu menjadi 600 bagian. 1/600 dari 1 mm adalah angka teramat kecil yang tak terbayangkan manusia. Inilah ketebalan lapisan lendir yang melindungi kesehatan Anda. 1/600 dari 1 mm. Lebih lagi, lapisan tipis ini tersusun dari 2 lapisan terpisah, yang di bawah agak licin. Lapisan ini memungkinkan rambut getar membawa lendir ke arah tertentu. Lapisan atas atau lapisan pengaman agak kental, yang memungkinkannya menjerat benda-benda berbahaya. Kedua lapisan ini tak pernah bercampur atau bertukar tempat. Agar lebih memahami kesempurnaan perancangan sistem ini, bayangkan sejenak seandainya kedua lapisan bertukar tempat. Jika lapisan kental yang di bawah, rambut getar tak akan dapat bergerak dan menempel di tempatnya. Jika lapisan licin di atas, kotoran dan bakteri akan dengan mudah mencapai paru-paru tanpa tertangkap oleh lendir. Pada kedua kejadian, sistem ini tak akan berguna sama sekali dan manusia akan terjangkit penyakit yang akhirnya mengantarkan kematiannya. Sistem ini telah berfungsi tanpa celah sejak manusia pertama diciptakan. Kaum Darwinis menyatakan bahwa sistem ini muncul kebetulan, tahap demi tahap. Pastilah itu mustahil. Seperti yang baru saja kita saksikan, penyimpangan atau kekurangan terkecil pada sistem akan membuatnya tak berguna sama sekali. Inilah sebuah petunjuk penting yang membatalkan Darwinisme. Rambut getar yang melayani Anda siang dan malam, lendir yang rancangan khasnya sangat istimewa, dan rancangan aerodinamis di dalam hidung, semua membuktikan satu kebenaran amat penting. Allah menciptakan Anda. Kehebatan dan rancangan yang nyata pada tiap bagian tubuh Anda adalah bukti-bukti kekuasaan Allah. Di dalam satu ayat, Allah berfirman,
Kami telah menciptakanmu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Religi.

0: asik, diskon liburan ke Turki Sabtu ini sudah di tangan. Tapi pasporku mati.
1: Tenang, butuh paspor darurat? Kamu bisa manfaatkan layanan percepatan paspor. Langsung sat-set, satu hari selesai. Ayo datang langsung ke kantor imigrasi Pamekasan. Kuota terbatas, datang sebelum jam 10 pagi ya. Urus paspor baru, membawa EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Urus paspor penggantian, sertakan EKTP dan paspor lama. Bawa dokumen asli dan fotokopi ya, serta membawa materai 10.000. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan tarif 1 juta rupiah, tidak termasuk biaya paspor. Liburan menantimu. Yuk, percepat paspor. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815-1515-0150.
2: Sore ceria. Ceriain soremu bareng Bro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.

0: Hai teman Pro 2, kalau lihat berita bencana, banjir, gempa, atau gunung meletus di daerah lain di medsos kamu, apa coba reaksimu teman Pro 2? Cuma kasihan sebentar ya, terus scroll lagi ya, lanjut ya. Hati-hati ya teman Pro 2, sikap, itu jauh dari gue. Nah itu berbahaya teman Pro 2. Faktanya sampai akhir November 2025 ini, ada 2.942 bencana alam di Indonesia. Dan hampir setengahnya adalah banjir. Jadi bencana ini bukan cuma berita orang lain, tapi menjadi ancaman real di sekitar kita ya. Kenapa Indonesia itu rawan? Karena kita tinggal di negeri yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, dan itu sebabnya potensi gempa, tsunami, letusan gunung api, nah itu selalu ada. Dan sejarah mencatat betapa dahsyatnya dari tsunami Aceh 2004 hingga letusan gunung Merapi ya. Jadi bukan soal jika bencana datang, tapi kapan kita harus siap menghadapinya. Dan kesiapan ini dimulai dari diri sendiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kenali resiko di daerahmu ya, resiko bencana teman-teman. Cek peta rawan bencana. Terus yang kedua, buat rencana darurat untuk kamu dan keluarga kamu. Tentukan titik kumpul dan jalur evakuasi. Lalu yang ketiga, siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, dan power bank. Gitu ya, 62. Dan kamu bisa cek di BMKG atau BNPB yang punya banyak paduan lengkap di situ ya. Dan persiapan sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa. Terakhir, jaga juga kesehatan mental, teman Pro 2. Bencana memang menegangkan, tapi berbicara dengan orang terpercaya dan membatasi paparan berita traumatis berulang, ini bisa membantu. Jadi, stop remehkan ya. Mulai sekarang harus bersiap, dan kamu juga harus update terus informasi-informasi tentang alam kita, teman Pro 2 ya. Tentu saja dari RRI boleh, rri.co.id ya. Oke, mungkin langkah-langkah kecil yang kita persiapkan hari ini bisa bermanfaat di suatu hari kelak. Oke, teman Pro 2.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin sorewu bareng Bro Dua.
1: Oke, teman Bro Dua, saatnya kita beralih ke Bro Dua Jakarta ya, untuk mengikuti Indonesia Bro Indi yang disiarkan langsung dari Jakarta dan diikuti oleh seluruh Bro Dua yang ada di Indonesia. Dan selamat mendengarkan ya untuk teman-teman Bro Dua yang ada di Nusantara. Nah, saatnya kita beralih ke Bro Dua Jakarta untuk mengikuti ini ya, Indonesia Pro Indie yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta, diikuti oleh Pro 2 seluruh Indonesia.

Andi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga, dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana, yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita nggak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi nggak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita nggak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya, gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak mentor yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Indonesia Pro Indie. Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, beri nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan. Tapi semua kita harus coba, kita pasti bisa berkembang. Dan yang paling penting, kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya kita dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu bermula atau lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow @nextvideo Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Assalamualaikum, malam semuanya. Di jaga malam ya, bersama Dian kembali menemani kalian semua di FM kita dan kecintaan kita di Pro 2 FM ya. Tadi kemana saja nih kalian nih hari minggunya? Pasti lelah ya dengan agendanya masing-masing. Oke, yang pastinya kalaupun lelah ini cukup terbayar gitu ya. Dan dijaga malamnya juga melengkapi suasana di weekend kalian semuanya hingga nanti di pukul 00 waktu di Indonesia Barat. Oke, yuk kali ini seperti biasanya di request untuk lagu-lagu Indonya. Boleh deh, silakan merapat saja.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, di jaga malam kali ini kesempatan kalian nih untuk dengarkan beberapa cerita-cerita menarik gitu seputaran lagu atau juga entertainment yang pastinya untuk kalian ya yang masih setia bersama dia nih ada lagunya Nanti Sihir ya dari Eslat Story. Kemudian ada Bruno juga. Oke, kalau ngomongin dengan lagu-lagu mereka nih, dia juga punya referensinya nih tentang lama tak bermalam minggu, maka single baru Stephen Pasaribu. Nah, ini menjadi referensi kita ya untuk jaga malam. Nah, jadi ceritanya Stephen Pasaribu ini kembali merilis lagu terbaru berjudul Lama Tak Bermalam Minggu gitu. Coba siapa yang nggak pernah malam mingguan nih kemarin ya? Pasti boring ya di rumah ya. Oh, pastinya beku gitu ya pikiran ya. Waduh, apalagi ya lagi patah hati nih. Kalau nggak dibawa happy jalan-jalan keluar, wah malah nanti apa ya, serbuk ya pikirannya. Nah, jadinya untuk kalian ya, biar tidak kosong gitu ya, biar tidak jenuh di rumah, kalian tuh bisa putar lagu, kemudian juga bisa scroll juga informasi-informasi di rri.co.id. Bisa saja deh, biar kalian itu tidak bengong sendiri deh. Oke, yuk kita lanjut ceritanya dari platform musik digital pada 6 Mei 2026, di mana resmi hadir dengan lagu yang mengangkat kisah kehidupan banyak orang dewasa yang sibuk dengan rutinitas pekerjaan. Namun ya teman Pro 2 ya, tetap menyimpan rasa sepi dalam kesehariannya. Karena kenapa? Wah, kalaupun biasanya sih ya, kalau sudah padat dengan pekerjaan, hati dan juga pikirannya ini nggak kosong ya. Tapi kenapa dengan ini ya? Karena di sini tercermin sebuah lagu tak lama tak bermalam minggu menceritakan seorang yang menjalani aktivitas pagi hari hingga malam hari lalu pulang ke rumah tanpa ada yang menanti. Oh gitu ceritanya. Jadi pasnya lagi sibuk-sibuknya di luar dengan rutinitas tapi pulang ke rumah tidak ada siapa-siapa gitu ya. Cuma ada peliharaan mungil gitu atau kucing ya. Jadinya agak jenuh gitu ya. Ya susah banget sih kalau kita pikir ya. Karena dari sinilah ya, ada rutinitas tersebut muncul harapan sederhana untuk memiliki seseorang yang mungkin bisa memberikan kehangatan, bisa menemani rasa kosongnya ketika di rumah gitu katanya ya. Tapi untuk kalian semuanya yang masih berstatus siswa nih, fokus dulu sekolah ya. Nanti masa depannya kita pikirkan lagi pelan-pelan saja. Wah, tentang pasangan hidup atau teman hidup gitu. Di rumah ataupun di luar rumah gitu. Tapi janji ya, kalau semisal sudah punya teman di dalam rumah, jangan cari teman yang neko-neko di luar ya. Nanti kalian bisa dijewer sama pasangannya deh. Oke. Okay. Ya, musik sekaligus lagu ini yang juga menjadikan soundtrack videonya. Juga menggambarkan kehidupan seseorang yang kesepian ya. Hingga akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang perlahan membawa perubahan dan harapan. Oke, ya deh, tadi kayaknya sudah ada yang muncul ya. Di WA kita, di WhatsAppnya sudah ada yang menyapa. Kak, nanti saya mau request lagunya Reklemuk gitu dari Engi Carvalho. Nah, makasih banyak deh dari Zulia. Zulia di Jakarta ya. Salam buat kakak penyiarnya di sana. Oke, malam juga Jakartanya juga mudah-mudahan aman kondusif ya. Sama seperti Sumenep sekarang. Wih. Oke deh, makasih banyak deh Kak Zulia. Yuk nih lagunya dari Enggi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudu Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, kalau kamu tadi sudah dengerin single-single di playlist kita gitu ya, nanti jangan lewatkan nih dari Traffic juga, dan judulnya Tersihir Pesona dan juga Sempurnanya Aku dari NPD. Dan juga Dimansyah ada Agar Selama-Lamanya. Wah, ini lagu spesial untuk kalian semuanya yang punya janji dan juga ikatan suci gitu ya. Janji setianya jangan sampai ternodai, terkotori gitu, teringkari juga. Boleh, kalian ini banyak teman tapi jangan sampai terpesona dengan yang lain gitu. Apabila kalian sudah punya pasangan nih, wih, harus dong, harus setia ya. Oke, Bruno Mars ini sampaikan ketulusan cinta lewat makna lagu Rich It All yang juga kembali menarik perhatian gitu. Jadi ceritanya gini loh teman Pro 2 ya. Lewat lagunya yang juga dipopuler berbagai platform musik digital ya, lagu ini juga disukai karena menghadirkan lirik emosional, arrangement yang kuat, serta juga vokal khas Bruno yang juga menyentuh gitu ya. Dimana juga tentang seorang yang rela melakukan apa saja ya demi mempertahankan cinta sejatinya. Asik ini ya lagunya gitu, bikin apa mewek-mewek dikit gitu. Dan lagunya juga menggambarkan pengorbanan, kesetiaan, dan keberanian menghadapi berbagai rintangan demi orang yang dicintainya. Asik. Dan lagi guys, di sini melalui liriknya Bruno Mars ini menggunakan berbagai metafora seperti mendaki gunung, kemudian menyeberangi lautan, mendaki gunung, menyeberangi lautan seperti Ninja Hattori ya. Enggak, tapi bukan lagunya Ninja Hattori. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa besarnya usaha yang juga pengabdian dalam sebuah hubungan gitu. Singkat cerita, lagu ini mencerminkan hal kesetiaan dengan pengorbanan yang sangat luar biasa demi cinta sejatinya gitu, demi orang yang ia sayangi. Oke deh. Kan nanti ada cerita apa lagi nih tentang lagunya? Ada nada prima, kemudian juga ada apa lagi ya? Ahiu yang juga berkolaborasi dengan Khalid. Nah, nanti saya ceritakan deh ke ruang dengar kalian semuanya. Stay tune terus ya bersama Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Kita cerita-cerita bareng, juga meresapi lagu-lagu yang di playlist kami. Masih banyak sekali nih yang bakal kalian nikmati sampai di 100% jadul nanti. Oke, sampai pukul berapa? 10 ya. Dan juga untuk kalian yang masih ingin saya ceritakan dengan perjalanan lagu-lagu yang juga mempunyai makna ya. Dari setiap lirikan, arrangement juga ya. Boleh, silakan merapat. Jangan pernah lepaskan ya frekuensi kita di FM. Kalaupun kalian itu berada di mana-mana gitu. Tinggal pencet di ujung jari kalian di RRI Play atau di RRI Digital ya. So sweet untuk kalian semuanya. Oke, kita akan bercerita tentang Nanda Prima yang rilis single Emosional Menolong Dengan Bayangan. Wih, gimana nih caranya ya? Atau enggak sekalian menolong dalam mimpi saja. Yang namanya lagu pasti punya maksud, tujuan, juga makna gitu ya terhadap perjalanan hidup seseorang. Makanya di sini Nanda sengaja merilis lagu singlenya yang berjudul Menolong Dengan Bayangan. Karena Nanda Prima ini kembali meramaikan industri musik Indonesia dengan lirikan lagu tersebut ya teman Pro 2. Karena lagunya juga menghadirkan nuansa emosional dengan cerita yang dekat dengan kehidupan banyak orang, maka setelah sebelumnya merilis lagu Memori Satu Atap, Nanda Prima ini kembali menunjukkan karakter vokalnya kuat yang penuh perasaan, menolong orang dengan bayangan. Bercerita tentang hubungan yang perlahan berubah tanpa pernah dibicarakan secara terbuka. Ini ternyata moro-moro aube gitu ya cintanya ya. Ada nggak yang ilfil seperti itu? Bikin orang bingung saja deh. Nah, karena lagu ini juga menggambarkan seorang yang mulai merasakan pasangannya ini semakin jauh ya teman Pro 2. Sementara komunikasi dan kehangatan dalam hubungan ini mulai memudar gitu. Nah, jadi pasangan yang juga dirasakan ini bingung gitu antara bertahan atau melepaskan. Nah, kalau kalian gimana nih? Mau dilanjutin atau mau dilepaskan nih? Nah, kalau mentok ya mungkin dilepasin gitu ya. Kalau enggak ya sabarin aja dulu gitu mungkin. Nah, namanya juga lagu ya. Debutnya dan juga resmen pop biletnya ini dengan sentuhan energi, lagu ini sangat terasa tenang sekali ya, namun emosionalnya dapet gitu. Nah, lagu ini juga ditulis oleh Robby Satria dan juga Robby Gesia dan diproduksi oleh bernama Andi Arman. Nah, kemudian dirilis pula melalui GSI Record. Lagu ini juga diharapkan dapat meyakinkan semua ya pendengarnya atau juga yang menikmati lagunya ini untuk memperkuat identitas musikal Nanda Prima gitu, yang dikenal seorang personal dan juga relatable. Nah, gitu ceritanya ya. Kalau kalian itu penasaran ya dengan lagu-lagunya Nanda, boleh deh di searching sendiri nih, kan banyak nih sekarang di dunia musik gitu. Nah, jadi kalian biar bisa belajar dari arrangement itu, kalian itu harus gimana gitu, dan kalian itu bisa meresapi gitu ketika ada di posisi demikian, kalian ini harus ambil keputusan seperti apa gitu. Yang namanya perjalanan hidup seseorang itu kan berbeda-beda gitu kan teman berdua.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: schedule.
1: Sebilang 4,6 Pro 2 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia dan masih kompak rasanya ya untuk edisi jaga malam kali ini. Oke, di segmen seperti biasanya ya 100% jadul akan menemani kalian semuanya deh. Ada Armada, kemudian ada Ryan, ada juga Mita ya, sampai Melody, nanti bisa kalian itu dengarkan sama-sama. Sambil lalu kalian itu menikmati puncak di pekan kalian. Nah, karena besok ini sudah mulai aktivitas kembali gitu ya teman Pro 2.

0: Oke, teman Pro2, kita saatnya lagi bahas tentang 100% jadul gitu ya. Dan juga teruntuk kalian yang aktivitasnya masih ditemani kita, makasih banyak deh. Masih setia ya bersama Pro2 FM gitu ya. Ada sebuah band yang juga di sini rilis single tertunda bukan akhir. Nah, jadi sebuah band ini kembali menunjukkan eksistensinya di industri musik Indonesia. Tepatnya di tahun 2026 kali ini ya, yang juga menyiapkan EP terbaru berisi 6 lagu. Nah, setelah merilis single Izinkan Aku Menjagamu pada April lalu ya, kini mereka ini hadir ya dengan lagu kedua berjudul Tertunda Bukan Akhir. Menceritakan di mana warna musik terbaru Asbak ini yang lebih segar namun tetap mempertahankan ciri khas mereka gitu. Dan ternyata personil band yang juga menyukai lagu tersebut ini sebagai simbol konsistensi dan juga perjalanan mereka yang terus berkembang di dunia musik gitu ya, teman Pro2. Tertunda bukan akhir. Dan ini mengangkat cerita tentang perjuangan hidup, kemudian menceritakan sebuah kegagalan dan juga harapan. Dengan lirik yang sederhana, kemudian dekat dengan kehidupan sehari-hari, maka terciptalah lagu ini ingin memberikan semangat bahwa setiap proses hanya membutuhkan waktu dan juga bukan berarti berakhir segalanya. Gitu ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sen Jadul.
1: Oke, teman perdua, kita lanjut ya, masih di 100% jadul lah. Yang juga kalian ini penasaran ya dengan Sailor Seven yang mungkin update ya beberapa informasinya gitu. Yang dimana juga salah satunya rayakan 30 tahun berkarya Sailor Seven ini rilis single baru berjudul Sederhana. Dan ternyata ya teman perdua, Sailor Seven ini sengaja merilis single terbaru tersebut ini yang tadi berjudul Sederhana. Ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun mereka ke-30 ya, pada 6 Mei 2026 kemarinnya ya. Dan lagu ini sebelumnya setelah selesai diproduksi sejak tahun 2024. Lama juga ya prosesnya ya. Dan ternyata hasil ciptaan mereka ini adalah Eros Chandra, dan juga disempurnakan bersama Duta Mojo serta juga Adam Subarkah. Dan lagu ini juga membawa pesan agar anak muda dapat hidup sesuai kebutuhan dan tetap bahagia di tengah gaya hidup modern yang konsumtif gitu. Jadi sederhana, yang penting tidak menyiksa diri kita gitu ya. Boleh berlebihan, yang penting kita tidak merasa kebingungan gitu loh intinya ya dari album tersebut. Dan juga single yang menghadirkan nuansa berbeda dengan unsur rap yang menjadi warna baru bagi Sailor Seven setelah sebelumnya pernah digunakan dalam lagu Pemuja Rahasia. Yang menurutnya Sailor Seven ini lagu sederhana menjadi hadiah spesial untuk para penggemar setia atau selenggeng yang telah mendukung perjalanan mereka selama 30 tahun. Seperti dia nih, ini dianya ngefans banget nih sama Sailor Seven. Misalkan tur ke Sumenep, dianya mau nonton deh, apalagi gratisan ya. Oke. Dan saat ini lagu Sederhana itu sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital, dan video liriknya pun juga tersedia di kanal YouTube Sailor Seven TV. Wih, asik sekali. Asik kan ya lagunya? Tapi kebetulan di playlist kita nggak ada nih lagunya malam ini. Saya ganti dengan yang lain saja. Ada Seandainya Aku Punya. Punya apa nih? Punya segalanya ya, punya cinta, setia, punya harta. Wih, lengkap hidupmu.

0: Teman Pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tapi tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya, bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan di Jaga Malam kita lanjut ya. Kita akan bercerita tentang penutup hari ini, yang pastinya weekend kalian tidak ada yang sedih-sedih. Dan hari-harinya penuh bahagia gitu ya. Sebahagia bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: 105,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM masih menemani kalian semuanya di Jaga Malam, oke? Di cerita penutup hari kali ini, Dian bisa referensikan juga, tadi kita sudah bercerita tentang Selaun 7, nah ya. Jadi lanjutan kita, ada Mamamu ya, segera comeback, dan juga Tour Dunia. Siapa yang lagi nantikan nih, siapa yang lagi nge-fans sama ini yang bakal lesu nanti ya, ada teaser Coming Sun ya, yang juga dirilis pada 7 Mei 2026 ya. Dan tepatnya ini di mana coba? Tebak. Di Korea Selatan. Sana tuh meluncur kalian semuanya ke Korea Selatan. Sekalian kalian itu selain nonton konsernya, kalian itu bisa cari kerja di sana ya, di Korea. Jadi comeback ini ya teman Pro 2, ini menandai kembalinya 4 anggota lengkap, yaitu Solar, kemudian juga Mambalil, ada juga Win, ada juga teman-teman yang lainnya gitu, sebelum fokus pada aktivitas solo masing-masing gitu. Dan forward ini disebut melambangkan semangat Mamamoo yang juga untuk terus maju bersama sebagian grup. Agensi mereka ini RBW Entertainment, kemudian juga memastikan bahwa comeback ini sudah dipersiapkan sejak tahun lalu gitu ya. Dan selain merilis album baru, maka Mamamoo ini juga akan menggelar tour dunia, tepatnya di, sabar ya buat kalian nih, masih di bulan Agustus nanti di 2026 ya. Nantikan saja gitu. Kemudian kalian itu bisa ngumpulin ongkos-ongkosnya deh kalau misalkan kalian ini mau nuju ke sana nih. Dengan comeback itu, tour dunia tersebut Mamamoo ini diprediksi menjadi salah satu sorotan utama industri K-pop ya, pada pertengahan tahun 2026 nanti teman-teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
4: Oke, teman Produce, lagu berikutnya di cerita penutup hari ada Harusnya Dirayakan ya, dari Kanesia, dan juga disusul sama Awan ya, Segala Arah. Dari Segala Arah gitu ya. Kita bisa mencintai seseorang itu dengan setia dari segala arah. Tapi asik-asik di lagunya. Sekalian kan kalian ini sudah lewat gitu di waktu requestnya tadi gitu. Tapi yang pasti lagunya ini sangat beken sekali gitu ya di teman Pro 2. Dan juga makasih banyak deh yang tadi sudah sempat gabung atau juga kirim salamnya juga di WhatsApp kita ya di Pro 2 FM. Jadi teruntuk kalian semuanya, setia terus ya bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro2, referensi terakhir kita. Kita akan membahas tentang film Dilan ITB di tahun 1997. Jadi, dan ini Dilan ITB sendiri resmi tayang di bioskop Indonesia sejak 30 April 2026 lalu gitu ya. Dan film ini juga menjadi lanjutan kisah Dilan yang sebelumnya populer lewat beberapa seri film adaptasi karya P.D. Baik. Dan film ini juga menceritakan kehidupan Dilan saat kuliah di ITB dan juga kisah cintanya dengan Ansika yang berasal dari UNPAD. Meski hadir dengan beberapa pemeran baru, film ini tetap mendapatkan sambutan positif ya dari para penggemarnya. Karena kenapa? Salah satu perubahannya yang paling banyak dibicarakan adalah kehadiran Ariel Noah sebagai Dilan dan Niken Anjani ini sebagai Ancika dan juga Ralin Shah ini sebagai Mila ya. Selain mengangkat kisah percintaan, film ini juga menampilkan situasi sosial dan juga politik Indonesia pada tahun 1998. Kemudian tersebut yang juga digambarkan sebuah perfilman ini kembali disutradari oleh Fajar Bustomi bersama P.D. Baik dan diproduksi oleh Falcom Pictures. Nah, kalau kalian itu penasaran bisa kalian searching sendiri nih filmnya seperti apa nih asiknya. Gitu ya. Dan lagunya yang tersisa di sini ada Older juga nanti dari Lizzy, ada juga Eliskanse dari Kaliuchi. Dan mudah-mudahan kalian ini tetap semangat gitu dijaga malamnya bersama Pro2 FM gitu. Dan istirahatnya yang cukup gitu ya untuk nambah stamina besok yang beraktivitasnya cukup padat ya di hari Senin gitu. Karena seharian tadi kalian sudah happy-happy mungkin ya kebanyakan. Kalau misalkan weekend, hari Sabtu, hari Minggu adalah waktu yang tepat gitu ya untuk kalian itu berjumpa dengan alam yang lain gitu. Setia Dian masih sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti bersama Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Just Music Produa.
1: 9,6 Pro 2 FM teman terbaik kamu dan single penutup untuk edisi Jazz Music kali ini menjadi pelengkap ya suasana bersama Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Hai teman program, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Yap, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayyam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan, pahala dilipat gandakan, dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu temen kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Pro 2, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, Atta kita presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena Indonesia kuat kalau...

Oke, teman perdua, kini sampai di sini dulu ya kebersamaan kita di Perdua FM, dan esok pagi kita akan suka kembali di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Dian, dur pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Selamat istirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Senin, 11 Mei 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Music Berdua.
1: Selamat kemana merah di Pro FM, semangat teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Senin ya untuk kita semuanya, dan semoga hari ini semuanya pada semangat sehat untuk menjalani hari kalian. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang menjalankan aktivitasnya mungkin mengajar, juga selamat mengajar ya. Apapun lah aktivitas kalian nanti, semoga kita bisa menemani kalian semuanya di Pro 2 semangat. Oke. Okay? Nanti banyak yang akan Anis hadirkan di pagi hari ini di Spada, kita mulai jam 6 ya. Jangan lupa cek media sosialnya kita, karena bisa jadi ada BBI yang bisa kamu jawab. Terus kamu bisa komen-komen di kata teman Pro 2 apa yang lagi viral nih di media sosial kamu. Terus kamu bisa pilih-pilih APK ya. Tetap barengan sama kita pokoknya di 94.6 RRI Pro FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Setiap manusia akan memberikan apa yang ada di dalam hatinya. Kita ketahui bersama bahwa tubuh manusia merupakan miniatur alam. Ada banyak keunikan, ada banyak kekhasan dalam diri manusia yang harus kita pahami dan harus kita pelajari, yang kemudian akan memunculkan menjadi sikap dan perilaku kita sehari-hari. Di dalam tubuh manusia yang unik, yang indah, ternyata ada inti. Setiap sesuatu memang ada intinya. Dan inti dari tubuh manusia adalah hati. Hati itulah yang menjadi penggerak dari lisan manusia, menjadi penggerak dari sikap manusia, menjadi penggerak dari langkah dan tujuan yang diambilnya. Manakala hatinya baik, maka perkataannya pun baik. Manakala hatinya baik, maka sikapnya pun menjadi baik, sehingga akan menciptakan suasana yang baik, lingkungan yang baik, oleh dan juga akan menciptakan kehidupan yang baik. Kita bisa tahu apakah hati kita baik atau tidak cukup dari tanda-tanda yang dimunculkan oleh sikap kita sendiri. Karena hati itu ibaratnya sebagai kolam. Sebagaimana kita mengambil gayung, lalu kita mengambil air dari kolam itu, itu menunjukkan air yang ada di dalam gayung adalah isi air kolam itu. Ibaratnya seperti lisan kita. Ketika lisan kita berkata-kata yang buruk, berarti itu sedang mengambil isi hati kita. Ketika berkata-kata buruk, berarti hati kita sedang buruk. Ketika kita bersikap yang buruk, berarti hati kita sedang buruk. Itu juga akan tercermin dalam pandangan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Manakala kita memandang orang lain dengan pandangan yang mulia, itu pertanda hati kita mulia. Manakala kita memandang orang lain itu baik, berarti hati kita itu baik. Namun sebaliknya, ketika memandang orang lain kita hina, berarti isi hati kita adalah kehinaan. Ketika kita memandang orang lain dengan kebencian, berarti itulah isi hati kita. Memandang orang lain dengan dendam, dengki, permusuhan, dan semacamnya, itulah sebenarnya isi dari hati kita. Hati yang manis itu lebih menawan dari wajah yang tampan. Hati yang lembut itu jauh lebih menarik daripada tampilan yang mewah. Oleh karena itu, ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua harta dan anak-anak kita tidak lagi berguna kecuali menghadap dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atawwaha biqalbin salim. Pada hari itu, semua anak-anak, semua harta yang dimiliki oleh kita tidak lagi berguna.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
4: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

kamu tahu nggak sih transmigrasi itu apa? Jadi transmigrasi ini adalah program perpindahan penduduk dari daerah yang super padat ke wilayah yang masih luas dan butuh banyak orang. Tujuannya sih simple, biar pembangunan lebih merata, peluang kerja makin terbuka, dan daerah baru bisa berkembang. Jadi intinya transmigrasi itu cara untuk nyebarin kesempatan ke lebih banyak orang, sekaligus bikin negara kita tumbuh lebih seimbang. Dan pastikan kamu selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Kita pagi ini awali dulu yuk dengan Info Pro 2 barengan sama Anis ya. Kabar pertama teman Pro 2, harapan pendidikan berkualitas bagi warga kurang mampu akan segera terwujud di Sampang. Pembangunan gedung permanen sekolah rakyat SR Sampang di Desa Sejati, Batokarang, Kecamatan Campulong, Kabupaten Sampang sedang dikebut ya. Pada tanggal 10 Mei kemarin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ini hadir langsung memastikan bahwa sekolah bagi mimpi-mimpi besar ini akan rampung tepat waktu akhir Juni nanti. Pengerjaan bangunan saat ini telah mencapai angka 35%. Gus Ipul optimis bahwa akhir Juni seluruh fasilitas sudah siap berdiri kokoh untuk menyambut tahun ajaran baru. Dan kabar lainnya teman Pro 2, memasuki hari ke-18 pelaksanaan TNI Manunggal Pembangun Desa TMMD ke-128 Komandan Kodim 0829 Bangkalan Letkol Infantri Nanang Fahrur Ozi turun langsung melakukan inspeksi di Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang. Pada tanggal 8 Mei kemarin ya, dan peninjauan ini bertujuan untuk memastikan seluruh sasaran fisik memenuhi standar kualitas dan selesai sesuai garis waktu yang sudah ditentukan. Prioritas peninjauan berfokus pada infrastruktur yang dibangun dalam peninjauan tersebut. Dan Dandim menyisir sejumlah titik krusial. Berdasarkan data lapangan, progres pembangunan menunjukkan tren positif yang signifikan. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Madura United cukup fokus untuk menghadapi Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Kesempatan besar yang dimiliki Madura United untuk menjauh dari kejaran poin Persis Solo harus bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Unggul 4 poin, Madura United berkesempatan menjauh dan memastikan untuk bertahan di Super League musim mendatang. Dengan catatan, Madura United berhasil meraih kemenangan atas Bayangkara FC di pertandingan ke-32. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ke Spada.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: 98,6 RRI Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Teman berdua, pagi Spada Anis menemani kamu semuanya. Dan sekarang hari Senin loh. Semangat semuanya kan. Udah pada mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja ya kan. Sarapan dulu pasti ya. Oke deh, Anis akan menemani kalian semuanya teman Pro 2 pastinya nanti dengan banyak informasi menarik. Dan kita awali dulu dengan Bangga Berbahasa Indonesia di BBI. Ini Anis sudah share ya di media sosialnya kita, di Instagram. Kalian tinggal jawab, di WhatsApp juga bisa kalian komen-komen jawabannya ya. Untuk BBI kali ini cluenya adalah bijaksana dalam bersikap. Itu apa? Ih, gampang banget ini teman Pro 2. Cuman 4 huruf dan sudah terisi 2 huruf ya. Kamu tinggal jawab aja, jawabannya apa nih? Bijaksana dalam bersikap.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Terlantur dua kalau kita lihat dari website BMKG untuk wilayah Sumenep hari ini diprediksi akan cerah sepanjang hari ya. Kalau pagi ini masih berawan ya, terus nanti sempat akan cerah berawan. Tapi kebanyakan ya sampai siang sampai sore itu akan cerah sekali teman Pro 2. Oke, aman lah ya kalau kalian mau bepergian atau mau ada acara di luar mungkin. Aman-aman karena diprediksinya kan tidak hujan sih kalau diprediksinya ya. Terus kalau di Sampang sama sih. Siang sampai sore nanti akan cerah banget teman Pro 2 ya. Oke, kalau di Bangkalan kita lihat di Bangkalan ini sama ternyata cerah ya sampai malam. Akan cerah dari siang sampai malam itu cerah. Di Pamekasan juga seperti itu teman Pro 2. Jadi kalau kalian masih akan berpergian seputar Madura aja, masih aman-aman aja nih. Nanti karena diprediksi untuk hari ini tuh semuanya akan cerah teman Pro 2.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: BBI, Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke teman Pro 2, jadi untuk BBI kali ini, bijaksana dalam bersikap itu apa? Jawabannya adalah arif teman Pro 2. Kalau di KBBI juga ya, arif ini berarti bijaksana, cerdik dan pandai, kemudian berilmu, paham atau mengerti. Dan kata ini sering menggambarkan seseorang yang berwawasan luas, mampu menggunakan akal budi dan juga bertindak cermat teman Pro 2. Oke, udah tahu semua ya kan? Pasti tahu lah, ini gampang banget ya untuk BBI kali ini teman Pro 2.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lalu Lintas Update. Teman Pro 2, kamu udah tahu belum istilah di STNK? Jadi sering pegang suratnya, tapi udah tahu belum nih arti singkatan di baliknya teman Pro 2? Nah, identitas dan registrasi itu ada ya, apa namanya, di STNK, kayak NIK, nomor induk kependudukan. Nah, ini udah tahu semua ya kan, yang ada di KTP itu loh. Terus berat KB, kapasitas maksimal kendaraan kamu. Nomor urut dan nomor kohir. Jadi ini adalah nomor arsip resmi saat kendaraanmu pertama kali didaftarkan di Samsat atau Polres. Terus kalau urusan pajak dan ganti nama, ada namanya PKB, pajak kendaraan bermotor. Ini pajak tahunan ya, yang wajib kamu bayar. Besarnya 1,5% dari nilai jual kendaraan. Terus ada juga BBNKB, biaya balik nama, biaya yang kamu bayar saat ganti status kepemilikan. Misalnya habis beli kendaraan bekas atau dapat warisan. Ada juga nomor SKUM ya, surat kuasa menyetor. Cek 3 angka terakhir di nomor ini teman Pro 2. Angka ini nunjukin pajak progresif, 001 untuk kendaraan pertama, 002 kendaraan kedua, dan seterusnya. Begitu teman Pro 2 ya. Ada lagi asuransi dan biaya cetak plat. Ada SWDK LLJ. Nah, kamu pernah baca enggak secara lengkap? Ada di situ di SN kamu ya, SWDK LLJ, sumbangan wajib jasa raharja. Ini adalah asuransi yang bakal ngasih santunan kalau amit-amit ya, kamu tuh nanti ada kecelakaan lalu lintas. Terus biaya ADM STNK. Nah, biaya ADM STNK ini biaya admin saat kamu ngurus perpanjangan STNK 5 tahunan atau proses balik nama. Ada juga administrasi TNKB, biaya untuk cetak plat nomor fisik kendaraan kamu yang baru setiap 5 tahun sekali. Itu ada di STNK kamu, teman Pro 2, kalau kamu perhatikan ya. Ternyata banyak juga ya yang kita bayar gitu. Ya iyalah, orang kita ada kendaraannya. Jadi biar kamu nggak cuma sekedar bayar tiap tahun ya, kamu harus tahu istilah-istilah penting yang ada di lembar pajak STNK kamu.

0: Malaysia is me, kau dan aku.
1: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
2: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
1: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
2: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
1: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
2: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
1: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.